0: hadir dan menyapa seluruh pendengar terkasih. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina, selamat melayani, berkah dalam. Menyapa Bapak Rahman Diski, warga Kampung Banten Diski Medan ya. Terima kasih sudah hadir dari Medan juga. Dan juga Roni Christian yang ada di Amerika ya. Terima kasih sudah hadir. Bapak Besel Samplangan yang ada di Bali, semoga Tuhan memberkati kebahagiaan seluruh dunia. Terima kasih. Ibu Kartini Raharjo, selamat pagi. Semoga semua sehat dan tetap semangat, damai sejahtera Tuhan besertamu. Amin. Puji nama Tuhan. Amiruddin, shalom. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Bapak Tato HW, begitu ya. Betul Bapak, nomor ini untuk para pendengar terkasih bergabung ya, 081-831-0755. Baik, kirim salam buat para Adi Yuswa GKJW Melaten. Mari kita hadirkan surga di bumi. Matur nuwun, Gusti Yesus berkahi. Sami-sami Bapak Tato HW, salam kenal juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik, Ibu Yuanita Angela Chelsea yang ada di Nganjuk, apa kabar Nganjuk? Ibu Anis ya, menyapa Furin, Bapak Setiabudi, Ibu Meduro, Ibu Bintilianini dan semuanya saja. Baik, pagi ini banyak sekali yang request, tapi mohon maaf nanti yang belum bisa dihadirkan ya. Oke, kembali kita dengarkan pujian Cahaya.
1: Kita memuji dia. Woo!

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, pendengar terkasih semuanya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan yang belum bergabung, nanti bisa kembali bersekutu bersama di 105,5 FM, khususnya program Press the Lot ya. Baik, mari kita tutup Press the Lot program pagi hari ini. Kita bersatu hati, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karuniamu. Pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama melalui Press the Lot program, semuanya karena kasih anugerahmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu pagi hari ini ya Bapa, yang mengajari kami untuk memiliki iman yang teguh kepadamu, bersandar

hanya kepada-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan di dalam segala hal, ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semuanya karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tanpa campur tangan-Mu Tuhan, tanpa anugerah-Mu Tuhan, hidup kami tidak akan bertahan. Rencana-Mu di tangan kami, dan kami percaya Engkau selalu ada menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biar Engkau Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang pegang semua masa depan kami. Engkau yang memimpin selalu di dalam terang-Mu. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa buat Ibu Ida yang ada di Kejapanan, Ibu Ira, Ibu Yuni, Furin, Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Roni Kristian, Ibu Tumiem Virgo, Bapak Amiruddin, Bapak Paulus Kumala. Berdoa buat Bapak Yustadi Kuncoro, Abah Wesel Samplangan, Bapak Tony, Bapak Rahman Diski, Om Yudi, Bapak Dwi Lahar Wahono, ada Ibu Biltilianini. Kami berdoa buat Ibu Anis di Nganjuk, Bapak Asyen, seluruh klien Radio Star FM, kami segenap kru, Bapak Andoko Wibowo, sekeluarga Bapak Andrew Wibowo. Bapak, berkati kami semua ya Bapak. Ajari kami untuk terus hidup mengandalkan Engkau. Biarlah hari-hari kami ya Bapak mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, Engkau jauhkan kami semuanya dari segala sakit penyakit yang sekarang sedang banyak yang terserang flu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjamah kami semuanya. Engkau yang memberikan kesehatan bagi kami semuanya. Kami juga berdoa buat seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Harapan kami hanya bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami percaya semuanya tidak ada yang sia-sia, karena Engkau Tuhan yang selalu beserta kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau kemarin lomba acara mewarnai boleh berjalan lancar, semua anak-anak boleh bersuka cita, memiliki antusias yang tinggi, para orang tua yang memiliki antusias yang tinggi, semua jerih lelah mereka yang dengan setia mengantarkan anak-anaknya, Tuhan, Engkau yang membalas, Engkau yang memberikan damai sejahtera, sukacita bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, semuanya berjalan dengan baik itu karena kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Seluruh sponsor yang support acara ini, kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan limpah. Engkau memberkati mereka, usahanya, apapun yang mereka kerjakan, semuanya boleh sukses karena Engkau Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Menyerahkanlah The Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lot program pagi hari ini. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu LI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, Nina Kurniawan tetap menjumpai Anda pagi hari ini ya. Tadi kita sudah berdoa bersama Press The Lord Program, dan sekarang saatnya kita mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan di pagi hari ini. Dan sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani awal aktivitas Anda.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
3: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
4: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out the FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, saatnya saya menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini ya. Ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, selamat pagi. Ya, sarapannya sudah siap Om Yudi. Baik, selamat bertugas, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Bapak Asen yang ada di situ Bondo, salam buat seluruh para pendengar dimanapun berada. Sehat selalu buat seluruh kru, dan apabila masih ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Dan saya juga kena sakit seperti itu. Ini tak coba makan, masih sakit kalau nelen gitu ya. Tadi malah sempat panas. Tadi malam mungkin ya maksudnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih Ko Asen, tetap semangat ya. Lupakan semua sakitnya, ingat sehatnya. Amin. Baik, menyapa juga Solikin, Robert Armatu, dan Muhammad Yudi Bejo, terima kasih buat jempol malis Anda. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News edisi 21 September 2026 bersama dengan saya, Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Bojonegoro. Nasib pilu dialami Sugianto, 44 tahun petani asal Desa Nganti, Kecamatan Ngeraho, Bojonegoro. Sudah sekitar 2 bulan ia ditahan setelah tertangkap mengambil 2 potong kayu jati di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Padangan. Penahanan itu berdampak pada kondisi ekonomi keluarganya hingga sang istri harus utang sana-sini untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Anaknya pun terimbas dibuli teman-temannya hingga tidak mau sekolah. Suginanto ditangkap polisi hutan pada 29 Juli 2026 saat mengambil 2 potong kayu jati di petak 128F RPH Nganti, BKPH Ngeraho. Ia kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Berita kedua datang dari Surabaya. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur menerima laporan dari kader soal maraknya paksaan iuran ke warga untuk menyewa sonhorek. Ansor menyebut tindakan tersebut merupakan premanisme. Itu sudah masuk tindakan premanisme, kata Ketua Ansor Jatim H. Musafa Safril kepada Detik Jatim Minggu 20 September 2026. Gus Safril mengimbau warga tidak takut untuk menolak iuran sebab warga tidak punya kewajiban untuk membayar atau menyewa sonhorek. Demikian Star News pagi hari ini, kami tutup dengan berita pelagilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 69%, kecepatan angin 13 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit waktu Star FM.
1: Berita.
0: Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, selamat berjumpa kembali dengan Star Memory. Hari Senin, kok gak biasa penyiarnya, betul. Kali ini ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai nanti 3 jam ke depan. Dan akan memutarkan lagu-lagu pop Indonesia maupun mancanegara nostalgia untuk menemani aktivitas Anda di hari Senin ini. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Iwan Fals, kami lanjut dengan lagu dari Dewa 19.

105,5 Star FM ketika era Dewa 19 masih dengan vokalis Ari Lasso, dan ini diambil dari self-title album mereka. Judul lagunya adalah Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi. Buat yang mau bergabung dan bernostalgia sambil beraktivitas pagi hari ini, boleh kirim pesan singkat lewat 081-8310755 atau bisa komen ke media sosial kami. Anda bisa komen lewat halaman Facebook di Star 105.5 FM, bisa juga mention kami lewat akun X @StarFM1055. Dan sekarang untuk menggantikan Dewa 19, sudah siap lagu dari Pinkan Mambo? Ada Kasmaran.

0: Masih kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
7: Minyak gosok, cap tunggal.
6: Muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
7: Minyak gosok, cap tunggal.
6: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
7: Ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Anda tahu alat musik mandolin nggak? Mandolin tuh bentuknya kayak gitar, tapi bodinya tuh kayak lebih bulat gitu. Dan itu biasanya kalau di Indonesia tuh identiknya alat musik mandolin tuh buat musik dangdut. Nah, ini ada yang cerita yang cukup menarik. Pada saat itu gitaris dari band R.E.M. yaitu Peter Buck, ceritanya dia lagi belajar main mandolin. Terus habis itu pas dia kayak latihan gitu, part yang dia pakai buat berlatih riff atau irama dari mandolin ini justru malah menarik untuk dijadikan intro sebuah lagu, yang inilah kemudian menjadi salah satu cikal bakal terciptanya lagu Losing My Religion, lagu yang rilis tahun 1991, hampir aja bilang 2000, lagu tahun 90-an. Belum ada AI ya, catet itu, belum ada yang namanya AI, dan lagu ini bisa kita dengarkan lewat album Out of Time. Kita tinggalkan dulu R.E.M. dengan Losing My Religion. Dan tentu saja sudah banyak yang sudah mengirimkan pesan singkatnya di sini lewat 081-831-0755. Ada Shiva yang menunggu kemunculan lagu dari Rosa yang judulnya Sakura. Kemudian ada Cak Kencur di Grati Pasuruan yang pagi hari ini ingin mendengarkan lagu dari Padi judulnya Tak Hanya Diam. Betul, jangan diam aja. Kemudian selamat pagi juga untuk Rere di Pandaan yang ingin mendengarkan lagu dari Taylor Swift judulnya Fearless. Ada juga ini Dian. Selamat pagi juga untuk Anda, lagunya dari Celine Dion dengan To Love You More. Lagu ini lagi laris banget ya. Ada Fatma yang request lagu Siapa di Hatimu. Apakah betul ini lagunya Rahmat? Penyanyinya maksudnya. Kemudian ada Sari yang request lagu dari Judika, Mama Papa Larang. Sepagi ini, Mama Papa Larang. Emang orang Indonesia itu cara mendengarkan musiknya itu unik. Pagi-pagi, walaupun dengerin lagu yang nuansanya balada, sedih menyayat hati, enggak masalah. Yang penting dia suka gitu ya. Oke, kalau gitu kita sekarang lanjut dulu dengan lagu dari Taylor Swift, ada Fearless.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandian.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
7: Masa, Bu?
5: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dirilis tahun 2005. Ada lagu dari Padi yang baru saja hadir, judulnya Tak Hanya Diam. Sebagai seorang pembisnis, tentu saja kita nggak cuma diam, kita juga melakukan berbagai hal supaya bisnis kita makin dikenal luas. Salah satunya dengan mencoba berbagai macam media promosi. Nah, untuk Anda yang bisnisnya sedang berkembang, pastikan sudah berlangganan di NetDreams. Di NetDreams adalah sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Kemudian juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, di NetDreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Jadi kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali jika bisnis Anda di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Anda yang bisnisnya di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet untuk info lebih lanjut di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Rahmat, Ada Siapa di Hatimu.

105,5 Star FM. Millennialsnya Indonesia tuh pasti nggak asing dengan lagu ini. Lagu dari Michael Learns to Rock yang rilis tahun 1996 lewat album Pain My Love, Greatest Hits, dan Nothing to Lose. Yang menarik, lagu ini kali pertama dirilis di Asia sebelum kemudian di Eropa. Padahal kita tahu mereka adalah band asal Denmark, yang mana itu adalah bagian negara bagian dari Uni Eropa. Dan lagu Pain My Love sendiri adalah adaptasi bahasa Inggris dari lagu yang pernah mewakili Denmark dalam Eurovision Song Contest di tahun yang sama, di tahun 1996. Kita tinggalkan dulu Pain My Love yang pagi hari ini di request sama Bu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo. Untuk Mbak Evanya terima kasih ya. Terima kasih kembali Ibu, kebetulan yang siaran saya. Selamat pagi juga saya menyapa kembali untuk warga Star yang bergabung di sini. Ada Zam yang menunggu kemunculan Dialova dari Once. Kemudian ada Kia yang menantikan Main Hati dari Andra and the Backbone. Selamat pagi juga untuk Aza yang request lagu dari The Passport. Judulnya Takkan Ada Lagi. Kemudian Bu Nini, apa kabar Ibu? Lagunya Senja di Batas Kota atau Biru. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk Mas Heru Mulyono yang pagi hari ini menunggu kemunculan As Tears Go By versinya Marianne Faithfull, Suwon Mbae, Sami-Sami. Karena lagu ini juga ada versi lain, salah satunya versi yang paling awal itu adalah The Rolling Stones. Jadul banget itu emang. Dan kemudian saya menyapa juga untuk Om Yudi yang ada di Probolinggo, selamat pagi. Lagunya dari Pat Boone dengan judul Love Letters in the Sand. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih Om Yudi. Kalau begitu sekarang kita lanjut dengan lagu dari Judika, ada Mama Papa Lara.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget. Wih, ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ketika kemudian Andra Ramadan membentuk grup sendiri, kayak ini bukan dia kepingin menyaingi grup Dewa 19 ya, tapi kayak lebih ke style musiknya tuh lebih ke Andra gitu. Maka dibuatlah Andra and the Backbone, yang mana style musiknya kalau kita dengerin emang beda banget sama Dewa, yang mungkin Dewa itu kayak lebih banyak sekali referensi musik, sementara untuk Andra itu kayak lebih, Andra and the Backbone itu kayak lebih simple. Dan salah satu lagu yang kami mainkan pagi hari ini adalah Main Hati. Main musik boleh, main yang lain aja. Main squishy mungkin ya, main saham, tapi jangan main hati. Selamat pagi untuk yang baru mengirimkan pesan singkatnya maupun baru mengirimkan komentarnya ke halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Dan jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming online, salah satunya lewat website radiostarfm.com. Selamat pagi, saya menyapa dulu untuk warga Star yang sudah komen di media sosial kami. Ada Putri Karisma Wijayanti yang request lagu dari Anggun, judulnya Kembalilah Kasih. Baru-baru ini Anggun memang sempat viral karena menjadi salah satu cast dalam serial Reacher. Kemudian ada Mas Iki yang pagi hari ini ingin mendengarkan Langit Tak Mendengar dari Peter Pan. Frankie Engine dengan Perjalanan ditunggu oleh Mas Toto. Dan juga ada Abah Faisal, selamat pagi. Patricia Camilla juga selamat pagi. Requestnya Satu Senyum Saja dari Tato atau versi baru. Selamat pagi juga untuk Anjina Viva yang ingin mendengarkan lagu dari Betaria Sonata, judulnya Seandainya. Ada Dewi Hana yang pagi hari ini menunggu kemunculan Terlalu Lama dari Viera. Aladin juga selamat pagi. Mbak request lagunya Wayang Tak Selamanya. Untuk mbaknya sukses selalu, terima kasih. Kemudian ada Jessie juga di sini dan Om Yudi, selamat pagi. Selamat mendengarkan Star Memory. Dan kali ini kita dengarkan dulu satu lagu dari Marianne Faithfull dengan As Tears Go By.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
2: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
2: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
2: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
2: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
2: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Alah, kok malah nambah, Bu.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
5: Iya dong.
4: Biar kekinian.
5: Gimana? Keren kan?
4: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
5: Hah? Masa gini aja ditilang?
4: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
5: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
4: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
6: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan. 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM berawal dari kelompok tiga suara atau K3S, kemudian menjadi 2D ketika kamu hanya menyisakan Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun pada saat itu. Dan sebelum akhirnya Dian Pramana Putra sesekali juga merilis single secara solo. Salah satunya adalah lagu berjudul Biru. Ada versi bareng Deddy Dukun.

Mas Frankie, Mas Robert, Mas Sutikno, juga Pak John, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Nizam di Sidoarjo, apa kabar? Ikutan nostalgia dengan lagu dari Potret, judulnya Salah. Selamat pagi juga untuk Corin Valencia Hans. Kemudian juga ada Mbak, apa ibu ini saya manggilnya ya, Mbak Endang. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Teman tapi mesra itu lagunya Ratu, bukan Mulan Jamila. Bukan lagu solonya dia. Memang vokalisnya pada saat itu Mulan Jamila, atau yang masih pakai nama panggung Mulan Kwok. Tapi itu lagunya grup Ratu ya. Ada Ardi Jaya, selamat pagi juga untuk Anda, salam kenal dari Star FM. Kemudian Mas Frankie di Bangil request lagunya Slang yang ku tak bisa. Mau bagi-bagi salam untuk Pak Idris, Bu Ima, Pak Tris, juga Mama Arum, Cak Kencu.

105,5 Star FM. Buat Anda yang belum tahu, lagu ini dirilis tahun 1976 dan ditulis oleh musisi senior Arthur Kaunang yang pada saat itu merupakan member dari grup SAS. Arthur Kaunang sendiri adalah ayah dari aktris Tessa Kaunang. Dan ini adalah satu cerita menarik ketika di tahun 70-an kayak lagu berlirik bahasa Inggris ini masih jarang sekali di Indonesia. Dan ini adalah satu bisa dibilang gebrakan dari grup lokal yang pada saat itu mereka cukup berani tampil beda dengan merilis lagu berbahasa Inggris secara penuh. Dan langkah ini ternyata juga membuahkan prestasi karena lagu Baby Rock sendiri masuk ke peringkat 124 sebagai 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Kemudian juga di Australia, terutama di stasiun-stasiun radio di Australia, lagu Baby Rock ini

cukup laris dan bahkan masuk tangga lagu. Sekilas tentang lagu Baby Rock yang baru saja kita dengarkan dan membawa kita ke menit 47 lepas dari pukul 9 pagi waktu Star FM. Warga Star, radio memang sudah menjadi salah satu media yang akrab di masyarakat, terutama yang generasi, saya mau nyebut tua kok gak enak, generasi senior gitu ya. Di era serba digital seperti saat ini, radio juga banyak sekali yang bertransformasi menjadi media digital, bahkan melakukan berbagai inovasi program. Nah, Star FM juga gak mau ketinggalan. Kami juga punya inovasi program namanya Star Kids. Jadi di Star Kids, para generasi muda nih, para Gen Alpha, Gen Z, ini bisa datang langsung dan belajar langsung di studio Star FM. Terutama nih para murid TK dan SD. Biasanya kan rasa penasaran mereka tuh tinggi banget ya. Mereka bisa belajar tentang media komunikasi, tentang cara kerja radio, tentang profesi penyiar, tentang public speaking. Terus bisa tur radio, lihat langsung studio Star FM, sampai ngerasain siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung dan berkegiatan di radio Star FM bersama para penyiar. Terus juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Kalau mau lihat keseruan kegiatannya, Anda bisa cek di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Kita lanjutkan dulu dengan lagu berikutnya, kali ini dari Anggun Cipta Sasmi, ada Kembalilah Kasih.

105,5 Star FM. Bernuansa pop rock, reggae rock, dan electropop kami ambil dari album keempatnya Maroon 5 yang judulnya Overexposed. Judulnya adalah One More Night. Kalau bisa dibilang sih lagu ini nuansa rocknya hampir gak ada walaupun genrenya dibilang pop rock ya. Lebih ke arah reggae kayaknya. Nuansa reggae-nya emang lebih kental daripada aransemen musik lainnya. Dan ada yang bilang kalau ini adalah lagu yang nuansanya itu musim panas. Pas banget karena emang dirilisnya di bulan Juni pas musim panas di Amerika Serikat sana. Dan yang menarik lagu ini juga menghabiskan waktu sebanyak 9 minggu di posisi puncak atau nomor 1 tangga lagu Billboard Hot 100. Yang tadi sudah request lagu dari Maroon 5, One More Night. Ini tadi requestnya Mbak Dewi di Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam nostalgia, Star Memory. Mau request lagu Maroon 5 yang One More Night. Salamnya untuk semua tim Fish Design. Terima kasih, sama-sama. Ali Husein dari Probolinggo, selamat pagi untuk Anda. Requestnya dari T5 dengan Bila. Kemudian ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang menunggu lagu dari Ebit GAD, judulnya Berita Kepada Kawan. Menyapa segenap kru Star FM dan warga Star di manapun berada. Dan semoga hari ini diberikan kesehatan, kesejahteraan, serta umur panjang. Juga diberikan kelancaran rezekinya, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam, Ibu Yuni di Gayam. Selamat pagi untuk Anda. Minta lagu Hari Telah Berganti. Untuk Mbak Uzi, terima kasih. Sama-sama. Juga ada Bams dari Sidoarjo yang request lagu dari Saint Loco, judulnya Terapi Energi. Juga selamat pagi untuk Anton di Wonerjo Pasuruan yang tadi request lagu dari Saigon Kick, Love Is On The Way. Sudah kami mainkan juga. Selamat pagi untuk semua pendengar Star FM dimanapun berada. Salam silaturahim. Sama-sama, selamat pagi juga untuk Anda. Dan kali ini kita akan lanjut dulu warga Star lewat satu lagu yang beberapa waktu lalu di cover sama band bernama ATF. Ada Ratu dengan Teman Tapi Mesra.

105,5 Star FM. Dan sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Masih ngobrolin karya-karya dari Ndar Boy Gang. Ndar Boy Gang bisa dikatakan berhasil membawa cerita-cerita berbahasa Jawa menjadi lebih dekat dengan pendengar yang lebih luas. Di luar karya populernya, Ndar Boy juga terus membawa budaya Jawa ke berbagai ruang. Jadi pernah memperkenalkan musik lokal sampai ke Suriname, serta terlibat dalam pertunjukan musik bersama Yogyakarta Royal Orchestra, grup musik orkestra resmi yang berada di bawah naungan Keraton Yogyakarta. Lewat musiknya, Ndar Boy tidak hanya menjaga bahasa dan rasa Jawa tetap hidup, tapi juga membawa ke generasi yang lebih muda dengan cara yang relevan. Kita mungkin dulu gak kepikiran ya, musik campur sari dibawain secara orkestra. Kita sekarang lanjut ke mendengarkan lagu dari Ndar Boy Gang. Kami sudah menyiapkan Koyo Jogja Istimewa.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM diambil dari album Stronger Than Pride. Album milik Sade yang rilis tahun 1988. Lebih tua dikit daripada saya. Judul lagu ini adalah Paradise. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Masih ada beberapa lagu yang siap kami mainkan untuk menemani aktivitas warga Star. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk cek kotak persediaan keperluan kesehatan Anda. Pastikan yang namanya minyak gosok cap tunggal ini tetap tersedia. Karena ini bermanfaat banget, apalagi di musim sekarang. Semua musim sih ya. Kan namanya penyakit itu kan gak kenal musim. Mau musim kemarau, musim hujan, namanya orang sakit tiba-tiba tuh kita gak tahu. Jadi biar gak terlalu ketergantungan dengan obat, coba kalau misalnya badannya mulai keras

terasa gak enak, diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Santana yang berkolaborasi dengan Rob Thomas dalam Smooth.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
3: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari album Skat milik 5 Minutes ada Bila. Dan warga Star, jika pagi hari ini Anda lagi banyak beraktivitas di dunia maya, pastikan provider internet Anda cukup terpercaya untuk segala kebutuhan Anda. Salah satunya Anda bisa menggunakan Dinet yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas. Khususnya di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Lombok juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001:2015 dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Jika ingin mulai berlangganan di net, silakan hubungi 0341-408-93 kali. Untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, sementara jika Anda tinggal di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu yang sudah kami siapkan dari Peter Pan, ada Langit Tak Mendengar.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

5,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tidak terasa sudah mendekati pukul 11 siang, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Star Memory. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi, karena akan hadir selanjutnya Stargate Asoy. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara atau ada request yang belum bisa kami mainkan. Tetap di 105,5 Star FM dan sebagai penutup dari Star Memory, kami hadirkan Destiny's Child dengan Independent Woman.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Spotlight, Sportainment in Focus.
2: Selama ini kita mengenal ski air, yakni bermain ski sambil ditarik oleh perahu boat yang melaju kencang, sehingga si pemain ski air bisa melaju dengan kencang sambil menikmati sensasi adrenalin saat melaju. Tapi kini ada olahraga baru yang hampir serupa dengan ski air, namanya skate kuda. Prinsipnya sama, yakni pemain skate ditarik. Namun yang membedakan adalah penariknya. Jika pada ski air penariknya adalah perahu boat, maka dalam olahraga unik ini, si penarik adalah kuda yang berlari kencang dengan kecepatan mencapai 50 km per jam.
1: Sportline, Sportainment in Focus.
3: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105 kembali bahas Star FM, teman harimu mencerahkan duniamu. Oke, ketemu lagi dengan program yang bakal mengajak Anda bergoyang sambil beraktivitas tentu. Karena kita berada di awal pekan, hari yang ke-21 di bulan September 2020. 11 sampai dengan 2 siang nanti, sebagaimana biasa, ada datang lagu dangdut dan Bollywood. Siap dihadirkan dalam balutan Star Game, Star Joget. Ada saya Bang Jono yang bakal kembali bertugas temani apapun aktivitas Anda hari ini ya. Dan itu pun sudah diawali dengan kehadiran dari Cici Farmida dalam Tak Terpisahkan. Dan selanjutnya saya sudah siapkan satu tampilan berikutnya dari Caca. Kalau tadi Cici, sekarang ada Caca Handika dalam Cinta Berbungkus Koran. Sekali lagi di Star Get, Star Joget. Asoy.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
9: Megadis, where music matters.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Gear.

105,5 Star FM. Saya Pajang Kamilia Malik begitu ya, di urutan yang ketiga mengawali kabar semar kita di program Stargate dengan satu nomor bertajuk Segudang Rindu. Tiga nomor awal dari program Stargate ini sudah geser kita sampai di menit yang ke-23 dari 11 siang waktu Star FM ya. Baik, seperti biasa program ini yang ingin mengikutinya dengan menghadirkan nomor dangdut konvensional pilihannya atau nomor-nomor Bollywood, silahkan bisa dikirim lewat WA kami 0818310755, atau Anda bisa cek juga di sosial media kami di Facebook. Kalau sudah Anda temukan, requestnya bisa diajukan lewat kolom komentar gitu ya. Nah, rupanya sudah ada beberapa yang bergabung di sini. Di antaranya ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo gitu ya, merantikan satu lagu dari Evita Mala dengan tajuk Kangen. Selanjutnya sudah bergabung juga Rohman yang ada di kawasan Pandaan, absen saja katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Stargate Asoy, semangat kerja, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rohman yang ada di kawasan Pandaan. Ada juga yang menantikan satu tampilan dari bintang Star of the Month begitu ya, dan itu artinya munculnya masih lama dan nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambung lagi ketemu dengan Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau dengar resesinya Marokarma bersama Om Yudi, kemudian Mas Pri di Jatiroto, Cak Kencur di Dawi Gerati, kemudian Mas Adi, Mas Franky, Mama Aruma, dan juga Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo, Bu Sugeng, Ibu Ira, Bu Ima, Mike Furin, selamat beraktivitas kembali. Berikutnya saya jumpa dengan Ibu Yuni yang dari kawasan Tanggulangin yang sudah bersiap dengan satu nomor Bollywoodnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dihadirkan nomor Bollywood dari film Dilto Pagal Hai, gitu ya. Disapa semuanya saja, salam sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih Ibu Yuni. Sementara ini dulu, nanti saya bakal cari tahu siapa lagi yang sudah hadirkan nomor pilihannya ya. Nah, kita langsung bergeser saja dari Kamelia Malik. Kita bakal simak Evita Mala lewat Kangen.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
2: ngapain toh, Bu? Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
1: Loh, ya jangan, Pak.
2: Kenapa?
1: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Maksudnya? Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
2: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
1: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
2: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
1: Nah, itu tahu.
2: Ya tahu toh.
3: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Star FM. Star Gear. Star

105,5 Star FM. Jadi nomor yang dipilih oleh Ibu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin gitu ya, sebuah nomor Bollywood dari film Dilto Pagal Hai dengan satu tajuknya Pyar Kar gitu ya. Bicara soal film ini, dilansirnya itu di tahun 97, dan Pyar Kar jadi lagu yang dikenal dengan musiknya yang penuh semangat tapi tetap membawa nuansa romantis yang mendalam ya. Apalagi dinyanyikan oleh dua penyanyi legendaris India yakni Lata Mangeshkar dan Udit Narayan. Nomor ini juga geser kita sampai di menit yang ke-47 dari 11 yang waktu Star FM. Kini saya cek kebersamaan warga Star yang ada di sosial media kami di Facebook. Rupanya ada Toto Blendrang yang ada di kawasan Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali kalau Anda merequest kehadiran Caca Handika. Nomor atau tampilan dari Caca Handika sudah saya munculkan di awal-awal, tepatnya di urutan kedua dalam Cinta Berbungkus Koran. Jadi Caca Handika gak bisa hadir kembali gitu ya. Sementara itu ada juga Marcel yang sudah menyatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ditunggu oleh Marcel adalah hadiran dari Bang Haji Rama Irama dengan tajuk Kemarau, mengingat katanya suasana beberapa hari terakhir ini panas gitu ya. Baik, terima kasih Marcel. Saya balik lagi ke WA. Sudah ada Mas Franky yang dari kawasan Bangil yang merantikan satu nomor Bollywood dari lagu tema film Dilse, judulnya Caya Caya. Disapa Bapak Rubio, kemudian Ibu Ira, Bapak Purmana, Mbak Herlina, Cak Kencur, ada juga Mbak Indah, Mas Iki, Mbak Gadis, Mas Pri, Mama Dian, Marcel, Mbak Reni, dan semuanya saja diucap selamat aktivitas. Sudah bergabung juga Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo ya, yang menantikan Elvi Sukaisi dalam Datang Untuk Pergi. Ada sapaan buat Bu Ani, Bu Anis, Ibu Ira, Ibu Ima, Ibu Sugeng, Bu Lili, kemudian Mas Franky, ada juga Bapak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya saja semoga selalu berbahagia. Dari Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo, saya bergeser ke Mbak atau lebih tepatnya Mama Dian yang dari kawasan Bangil gitu ya. Ini juga memunculkan satu nomor Bollywood bertajuk Dilkora Aya dalam Neha Kakar. Salam semangat saja buat yang lagi siaran dan semua pendengar Star FM. Baik, langsung saja ini saya sambung dengan tampilan berikutnya. Kita beranjak ke nomor lokal kembali usai satu nomor Bollywood, dan kali ini hadir si rajanya dangdut Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bang Haji Rama Irama lewat Kemarau.

0: Aigo.
1: Aigo, aigo. Sok Korea.
0: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
0: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
0: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi.
1: Yeah.
0: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
0: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
1: Oh.
0: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
0: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh.
0: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang
1: Loh.
0: Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak,
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, Star People. Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai.

105.5 kembali Mas Star FM. Baru saja kita simak suara dari Ike Nurjanah lewat satu nomor bertajuk Saat Jumpa Pertama. Nah, nomor ini hadir guna saya hadirkan permintaan dari Hasdi Darpanser via sosial media kami di Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Menyapa semua pendengar Star 105.5 FM. Terima kasih Hasdi Darpanser. Sementara di WA Mama Arum sepertinya sudah saya baca tadi ya. Ada juga Mama Dian yang dari kawasan Bangil yang menantikan satu nomor Bollywood.

suratnya juga sudah saya baca. Sudah atau belum sih? Jadi hilang ingatan ya. Oke, kayaknya itu dulu. Sementara masih belum ada bertambah kebersamaan warga Star di program Stargate sesi yang pertama ini. Kalau begitu kita langsung sambung saja ke tampilan berikutnya. Saya sudah siap hadirkan Nais Larasati menyambung kehadiran dari Ike Nurjan lewat Takdir.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM.
10: Star joget.
11: Sedikit nyentrik asai.
9: Star gear.

105 kembali Master FM, Mama Dian yang dari kawasan Bangil yang sedang menghadirkan nomor ini. Tajuknya adalah Dilko Karar Ayah, gitu ya. Ini bukan merupakan lagu tema sebuah film, melainkan salah satu lagu yang terambil dalam sebuah album yang bertajuk Sukun. Sukun ini merupakan album musik orisinal dari seorang komposer terkenal sekaligus sutradara asal India bernama Sanjay Leela Bhansali. Albumnya sendiri dirilis 30 November 2022 dan ini adalah karya musik non-film pertama Bhansali setelah bertahun-tahun mengubah lagu untuk film-film besar garapannya seperti Gangui Bayi Katyawadi, Padmavat, juga Devdas, gitu ya. Nah, proyek ini sendiri didedikasikan sebagai bentuk penghormatan kepada legenda musik Lata Mangeshkar. Sukun sendiri bermuatan 9 lagu bersuara lembut dengan genre seperti ghazal, semi-klasik, dan musik rakyat India ya. Melibatkan musisi top India seperti Shreya Ghoshal, Arman Malik, Papon, Mendiang Rashid Khan, dan yang lainnya. Oke. Untuk Mama Dian yang sudah sempat merequestnya, selamat menikmati dan tentu saja kita bakal terus lanjut kebersamaan kita. Kini saya ketemu dengan yang sudah menuliskan komentar lagi di Facebook kami, ada Diom yang memunculkan Imam S. Arifin dalam Tanpa Kamu atau Uut Permatasari yang Putri Panggung. Sudah ada juga Bintang Mandala untuk Kabut Biru di request dari Elvi Sukaisi. Karena Elvi Sukaisi tadi sudah melantunkan Datang Untuk Pergi, maka tidak ada kesempatan untuk hadirkan satu lagu lainnya begitu ya. Namun Kabut Biru bakal tetap muncul versinya dari Mirnawati. Itu yang bakal saya hadirkan begitu ya. Sekarang kita langsung simak terlebih dahulu Imam S. Arifin dalam Tanpa Kamu.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Joget.

Baik, kita jeda dulu Stargate untuk sesi Star of the Money yang bakal masih menghadirkan Darboy Gang gitu ya. Nah, kita bakal simak kali ini sebuah nomor yang terbilang baru dari Darboy Gang yang dirilis di seputaran Mei tahun ini. Judulnya adalah Skip, yang merupakan kependekan dari Setia Kui Pekok gitu ya. Lagu ini resmi dirilis bersama dengan musik videonya dan menjadi kelanjutan rasa dari lagu sebelumnya, yakni Sikap, yang merupakan kependekan dari Siap Kelangan Pangarep-ngarep. Kalau Sikap masih bercerita tentang penantian dan harapan untuk kembali, kemudian Skip hadir sebagai fase berikutnya. Berbeda dari Sikap yang terasa lebih galau, musik video Skip hadir dengan nuansa komedi romance. Darboy sengaja memberikan sentuhan komedi pada lagu ini dan menggandeng beberapa stand-up komedian asal Yogyakarta sebagai talent dalam musik video ini. Kehadiran mereka membuat visual Skip terasa lebih segar, sekaligus berbeda dari beberapa musik video Darboy Gang sebelumnya. Kita simak saja Darboy Gang dalam Skip.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
5: Sana flu produksi
3: flu. Sama-sama bro.
5: Sana flu produksi.

Bonomoro yang jadi salah satu soundtrack atau lagu tema dari film Agas, yakni Mantera Meraman. Dihadirkan kemunculannya oleh Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe gitu ya, yang lewat lagu ini disapa Abah Yunus, kemudian Rafa Kinan, ada juga Mama Arum, Mas Franky, Ibu Lili, Bapak Purpanam, Furin, dan semua warga Sar. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya Cak Kencur yang dari kawasan Dawe. Sudah merapat juga via WA ada Afian yang dari kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dinanti Iis Dahlia lewat lagu bertajuk Bagai Ranting Yang Kering gitu ya. Sementara itu di Facebook juga sudah bertambah atas kebersamaan Dedi Abim yang merantikan kehadiran Ashraf dalam 7 Kata Cinta. Om Yudi muncul juga di Facebook. Kalau Anda menantikan kehadiran dari Evi Tamala yang bertajuk Kangen, seperti yang sempat di request dan saya sudah temui pesan singkatnya via WA tadi, lagunya sudah dimunculkan begitu ya. Kalau mungkin mengira lagunya belum muncul, Evi Tamalanya sudah dihadirkan awal-awal tadi di urutan keempat. Evi Tamala dengan Kangen sudah mengalun begitu ya. Yang pasti terima kasih untuk Om Yudi sudah meramaikan program ini. Selamat berapapun siang hari ini ya.

Siap juga segera saya lanjut mainkan. Kita balik lagi ke tampilan lokal yang sudah siap menyambung kehadiran satu nomor Bollywood tadi. Ada Ashraf dalam 7 Kata Cinta.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
6: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
3: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Waktu yang tersedia untuk sesi pertama Stargate mulai habis. Namun demikian, Anda bakal bisa lanjut ke sesi yang kedua dengan deretan lagu dangdut dengan nuansa yang beda, yakni yang modern dan kekinian. 3 jam berikutnya bersama Eva Prasanti. Saya Bang Jono bakal segera pamit. Terima kasih untuk sudah bersama kurang lebih 3 jam. Saya akhiri tugas dengan menghadirkan Iyad Bustami dalam Tanjung Katung.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Senin 21 September 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama dari Surabaya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA Surabaya kembali menggelar aksi meminta Rektor Ahmad Muzaki mundur pada hari ini. Kali ini mahasiswa menyegel akses masuk dan menduduki kampus. Korlap aksi UINSA Fadul Rahman Fazel Purwadana atau Ali mengatakan aksi hari ini merupakan aksi lanjutan dari hari Rabu dan Kamis pekan lalu. Mahasiswa pengunjuk rasa sengaja ngeprank jam aksi yang disebarkan melalui pamflet. Ali mengatakan ada dua gerbang yang sedang disegel mahasiswa, namun ada pintu belakang area kampus yang masih bisa dilewati. Ia memastikan tidak akan melumpuhkan seluruh aktivitas di kampus, untuk tenaga pendidik masih bisa masuk meski harus lewat pintu belakang. Tujuan penyegelan kampus ini adalah bentuk kekecewaan mahasiswa. Mereka berharap semua tuntutan segera dipenuhi, khususnya mundurnya Rektor Muzaki. Beralih ke Tulungagung, PT KAI Daop 7 Madiun mengamankan jalur rel Sumber Gempol Ngunut Tulungagung minggu kemarin setelah aksi peletakan batu di atas rel sempat mengganggu perjalanan dua kereta api. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari di Madiun dalam press release diterima di Tulungagung Senin ini mengatakan gangguan terdeteksi pada jam 9.45 waktu Indonesia Barat setelah masinis KA302 KA Barang Parsel Tengah melaporkan adanya batu yang sengaja diletakkan di atas rel di KM 147+7/9 oleh orang yang tidak bertanggung jawab. KAI Daop 7 Madiun segera mengerahkan petugas setelah menerima laporan tersebut. Koordinasi dilakukan dengan petugas keamanan stasiun Sumber Gempol dan Ngunut pada 9.46 waktu Indonesia Barat. Tim pengamanan tiba di lokasi pukul 9.55 WIB dan berhasil membersihkan jalur dari batu pada pukul 10.08 WIB sehingga lintasan kembali dinyatakan aman untuk dilalui kereta. Akibat kejadian itu, dua perjalanan kereta api sempat terdampak yakni KA302 dan PLB269B atau KA Matar Maja. Tohari menegaskan tindakan menempatkan benda asing di atas rel merupakan pelanggaran hukum yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, penumpang maupun petugas. Demikian Star Update, saya Yudi Frol, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM. Temani harimu cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti yang bertugas di program Stargate ya, sesi yang kedua. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan satu lagu dari Sandrina dengan Mau Adat Apa. Kali ini kami hadirkan dari Slate Open Up dengan satu lagunya Ta Bola Balik.

105,5 Star FM. Andy Iksaka sudah kami hadirkan ya. Dan untuk warga Star yang sudah bersama dengan program Starget di sesi yang kedua ini, terima kasih. Yang pasti tadi warga Star sudah ditemani sesi pertama oleh Bang Jono. Dan 3 jam ke depan ini saya Eva Prasanti yang bertugas. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Fatma, Marwa, Sofi. Selamat bergabung juga untuk Azza. Terima kasih untuk Ayu yang ada di Pandaan, Cak Kencur yang ada di Ndawe. Ada Dewi dari kawasan Sidoarjo. Terima kasih untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan. Ada Gisel juga yang ada di Pandaan. Pak Irfan, terima kasih juga sudah bergabung. Yang lainnya monggo kalau mau bergabung ya, waktu yang saya miliki masih panjang sekali. Dan yang pasti kami mengusahakan untuk bisa menghadirkan lagu-lagu yang Anda inginkan. Cuaca di sekitar studio panas sekali begitu ya. Harapannya warga Star yang saat ini ada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda sampai di tempat tujuan dengan tidak kekurangan suatu apapun, berjalan dengan lancar. Baik, kita akan dengarkan lagu yang lain ya warga Star. Setelah dari NDXAK dengan satu lagunya Pamit Kerjo, kali ini akan kami hadirkan dari Aftersign bersama dengan Damaradi lewat satu lagu yang berjudul Aku Ikhlas. Selamat mendengarkan untuk Anda.

0: apa-apa. Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
8: Oke, sama-sama. Paul dan Mick, Paul.
2: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Warga Star, saya Imei Mei.
11: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
10: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan Kisinan, bahwa kita di menit ke-3 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM ya. Ya, warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya para pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling ya, udah kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM saja di 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan TikTok kami at starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Oke, warga Star, lanjut ya, saya akan menyapa ada Davina dari kawasan Pondok Mutiara. Gala-gala tadi sudah kami hadirkan. Om Yudi, ini mungkin yang dimaksud judulnya itu tadi nganggur ya. Karena kalau saya cek dengan judul itu tidak ketemu ini. Terima kasih yang request Guyon Waton sebatas teman. Jangan lupa cantumkan namanya. Karena kalau tidak mencantumkan namanya, saya bingung ini menyapanya begitu ya. Tinggal mencantumkan nama kan bukan perkara yang sulit begitu tentunya ya. Oke, ditunggu saja untuk sebatas teman dari Guyon Waton yang diinginkan di sore ini. Oke, warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain ya. Dari yang sudah kami persiapkan, Gea Yubi dengan Ikan dalam Kolam.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry, dan juga Jaran Goyang. Sekas

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Ya warga Star, di tahun 2022 lalu, Darboy Gang merilis lagu berjudul Penting Yakin yang bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional. Menurut Darboy, secara tidak langsung beberapa lirik lagu ini sebenarnya juga sangat berkaitan dengan kehidupan jurnalis yang selalu meyakini dan mencintai profesi mereka, sekalipun ada yang meremehkan dan tidak menganggap. Secara umum, lirik lagu Penting Yakin menceritakan tentang seseorang yang pontang-panting memperjuangkan keseriusannya mengejar sesuatu, terutama dalam sebuah hubungan asmara. Meski menyadari banyak rintangan dan perbedaan mencolok dengan orang yang dicintainya, ia tetap serius melakukan apapun yang diyakininya. Oke, kita dengarkan saja Darboy Gang dengan Penting Yakin.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo warga Star, dengerin, gabung dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star. Get Star FM. Asik-asik.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Marlina. Dan kesempatan kali ini dibawakan oleh Thomas Jorgi. Baik warga Star, tidak terasa ya, sudah satu jam kami menemani Anda. Terima kasih buat yang sudah bersama dengan program Stargate sesi yang kedua. Asik asik. Baik, terima kasih untuk Tumiar Idawati, Om Yudi. Itu judulnya Nganggur Om, bukan Tak Jogo Sak Lawase. Terima kasih juga untuk Abah Waisel, Dewi Hana, Sunping Telu. Tadi sudah kami hadirkan ya, dari Debas dan Vivi Voleta. Tumiar Idawati, Ava Republik, Toto Blendrang, Heri Susanto, Hendrik Bit, ada Kopler, Om Yudi, Paulus Kumala, Nana Rebeka, Pak Asyan, Abah Waisel, Hasdi, Mas Iki, Muhammad Yudi Bejo. Terima kasih untuk like-nya. Dan semoga hari ini hadirnya Stargate bisa memberi semangat tersendiri buat warga Star yang bersama dengan program Stargate. Baik warga Star, kita akan dengar bersama kali ini yang akan kita dengarkan satu lagu dari Tasya dengan Teman Jadi Nyaman.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Gastar, saya Imei Mei.
11: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
10: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat bergabung untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Ada Bams dari kawasan Sindoarjo. Lagu yang dipilih untuk hari ini kita akan dengar sebagai penutup jumpa kita di program Stargate untuk sesi yang kedua ini ya. Terima kasih untuk kesabarannya. Baik, warga Star. Selanjutnya Fira Azahra ya yang akan menemani Anda di program favorit kita. Dan saya akhirnya Eva Prasanti yang undur diri. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat sore dan bye-bye.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Berawal dari sebuah band indie pop asal Malang, kini Koldiak menjadi salah satu band populer di Indonesia. Awalnya band ini bernama Pirates dan memainkan genre rock yang aktif tahun 2008 sampai 2014. Kemudian pada tahun 2015, nama band berubah menjadi Koldiak dengan mengusung genre pop alternatif. Koldiak banyak terinspirasi oleh band The 1975 dan lirik-lirik lagunya selalu berbahasa Inggris. Baru ketika mereka merambah pasar musik nasional yang lebih luas dan bergabung dengan major label, Koldiak membuat lagu berbahasa Indonesia. Sampaikan tercatat sebagai lagu pertama mereka yang berbahasa Indonesia setelah 3 album sebelumnya, Heartbreaker, Oh, dan No Makeup merupakan album berbahasa Inggris penuh.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan warga Star by Armada, Adam Hawa. Di mana lagu ini memang unsur kesengajaan saya hadirkan usai lagu dangdut tadi, Adam Hawa gitu ya. Hayo, lebih duluan yang mana yang dirilis? Apakah lagu dangdutnya, apa lagu popnya? Yang jelas paling utama dirilis adalah versi Armada, lagu yang barusan tampil, Adam Hawa ya. Ini kali pertama dipopularkan oleh Armada, kemudian versi dangdutnya menyusul. Jadi kayak cover Armada Band gitu ya. Emang sengaja sih saya hadirkan ya, menyesuaikan lagu closing dari Star G2 tadi dan juga lagu opening favorit kita, di mana warga Star nantinya bisa membedakan versi dangdut dan versi popnya gitu ya. Oke, dan yang pasti kalau hari Senin warga Star 5 sore hingga 7 malam udah waktunya kita berjumpa di favorit kita edisi Senin Semangat bareng dengan Vira Zahra. Oke, durasi 2 jam berikutnya warga Star bisa request lagu Pak Pindo yang ngebeat ya, yang semangat, pokoknya gak kalem, gak sendu, gak galau. Karena hari Senin ya, biar mengawali pekan ini dengan penuh kegembiraan dan keceriaan. Kalau yang lesu-lesu disimpan aja untuk hari selain Senin, oke? Okay? Dan kenapa cuma 2 jam sampai jam 7? Karena gak ada memori kita. Kalau hari Senin, segmen memori kita digeser dengan top 10 favorit kita. Sehingga warga Star bisa request lagu, bukan hanya tempo musiknya yang ngebeat, melainkan perilisan lagunya yang lebih baru 10 tahun kebelakang ya, karena gak ada memori kita. Hanya bisa puterin rilisan 2016 ke atas, oke? Okay? Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Menuju ke track berikutnya, kami hadirkan dari Jazz Hayat, Dari Mata.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM
3: Pandaan.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Mutiara Ayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 149.

0: 105.5 Star FM, the real music. Star FM.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Bergeser pada tahun 2023, Darboy Gang alias Daru mendatangi kantor bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul untuk membantunya melepaskan cincin di jari manisnya. Setidaknya kurang lebih satu minggu cincin itu tidak bisa dilepas di jarinya hingga ngebikin dia itu jarinya bengkak, warga sar. Nah, BPBD lalu menerjunkan beberapa petugas untuk membantu melepaskan cincin itu. Setelah melalui berbagai upaya, akhirnya petugas memilih cara untuk memotong cincin menggunakan gerinda berukuran mini. Hadirkan satu lagu dari Darboy Gang dengan judul Kicau Mania.

teman.

anusima kolima Star FM. Satu track barusan tampil orkestar dibawakan oleh The Potters, Mantan Bukan Pahlawan, yang saya sambung sama lagu dari tiga komposer Biar Mantan Tahu, ngobrolin mantan gitu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin selamat malam untuk yang barusan aja bergabung, saya jumpai ada Marcel Furnicia di Sidogiri Pasuruan. Hadir ke Alvira, lagunya ganti request ya, karena Janji Setia by Tiara Andini itu termasuk lagu melo. Kalau hari Senin gak bisa, hari Senin harus yang semangat lagunya ya. Terima kasih. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira Pau sama bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kemudian ada Yuda di kawasan Grati hadirkan. Lagunya saya pilihkan dari Kotak ya, dengan YOLO, lagu terbarunya udah tampil sih. Sama mengundara Kak, semangat, siap, terima kasih. Kemudian ada Mas Frankie di Bangil hadir, lagunya YOLO by Kotak udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Bams Arfi, Anwar Eko, Henry Beat, Toto Blendrang, Indah, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Fira semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Ada juga Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, permisi Mbak, mau nanya. Lagu Indonesia yang di cover Mas Safumi Kawamoto, kayak SID, Bukan Pahlawan, Bumerang Bawalah Aku, Tip Agenit, bisa di request nggak di sini? Bisa dong, Selasa sampai Jumat di segmen memori kita gitu ya. Terima kasih. Lanjut giliran Mawa Dejang dengan Kan.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
6: ngapain toh Bu?
5: Sampahnya
6: kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
5: Loh, ya jangan, Pak.
6: Kenapa?
5: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
6: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
5: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
6: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
5: Nah itu tahu.
6: Ya tahu toh.
4: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
7: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.

0: Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare. Pilihan keluarga sehat.
3: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah, pokoknya.

0: emas.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada lagu dibawakan oleh Arsi Widianto and Tiara Andini. Cantik apa? Yang diingat di versi terbarunya itu bagian itunya aja, warga Star. Apa? Soalnya kalau yang versi lawas ya enggak, yang enggak ada centil-centilnya, tapi kalau di versi terbarunya itu ada centil-centilnya. Itu yang diingat di lagu ini, warga Star. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Selamat malam yang barusan aja gabung, ada Arfi Florinen di Dadapuning Gresik. Join dan absen saja ya non, lagunya nanti pas program Rock Hits aja. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Nana, Indah, dan semua warga Sarafim yang tergabung dalam WA Group. Salam Kompersa. Buat non Viranya terucap semoga sehat selalu dan banyak rizkinya. Amin, terima kasih. Terus ada Furin di kawasan Bangil, hadir sama sore ke Alvira Pau, kabar baik? Bersama warga Star gak sih? Dan baby dong, apa betul demikian? Betul! Halo warga Star, selamat malam. Oh ya, gimana kemarin acara hari Minggu, lancar semua ya caranya kak? Pengen datang tapi lagi pelayanan di gereja. Kalaupun datang ngapain? Orang kamu belum punya adik, punya anak ya? Kemarin itu acara lomba mewarna khusus untuk anak-anak TK dan SD. Jadi harus daftar dulu, kalau nggak daftar nggak punya adik, keponakan, anak tetangga mungkin yang mau dianterin ya, anakmu yang TK atau SD gitu ya. Ya nggak bisa masuk, buat apa? Harus daftar dulu memang acara kemarin itu. Menyapa Mas Franky, Mas Arfi, Abi Faisal dan semua saja yang kenal sama aku, selamat mendengarkan program favorit kita. Lagunya dari Nicky dengan Low Key. Niki asli anak Indonesia, tapi berkarir di Amerika. Untuk kafirannya, makasih dan sehat-sehat ya. Amin, terima kasih. Ya, warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau starkids_pandaan. Selanjutnya, Mika Tambayong and Rayi Putra. Jalan Tengah.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the Diva buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105 Star FM. Lagu ini sebenarnya bukan lagu kayak kepedean gitu ya. Cantik, ya aku lah gitu. Gak gitu juga konsepnya. Konsepnya tuh ketika banyak orang yang kayak ngeledek kita atau menilai kita dengan hal-hal yang buruk atau jelek gitu ya. Kayak orang-orang tuh kalau menilai kita gak ada puasnya gitu ya. Salah terus gitu. Gini salah, gitu salah. Seperti ini masih kurang, seperti itu masih kurang. Kalau nurutin orang lain, gak ada puasnya ya. Makanya lagu ini cenderung untuk mengklarifikasi kalau ini adalah tubuhku gitu ya. Jadi aku mau kayak gimana pun, ini adalah my body, tubuhku dan milikku, bukan milikmu. Sehingga kalau aku bilang aku cantik, ya aku cantik. Aku berpenampilan seperti ini, aku pede, ya berarti itu aku cantik gitu ya. Contoh ya, ketika ada seseorang yang suka pakai semir atau warna rambut gonta-ganti gitu ya. Menurut orang lain itu kayak ngerasa apa ya? Norak gitu. Jadi dibilangin, idih semir rambutnya jelek ya. Idih gayanya gitu, masih bagusan warna yang kemarin. Harusnya warnanya gini gitu kan. Jadi kayak macam-macam gitu. Padahal kita yang mempunyai tubuh ya, kita ngerasa pede-pede aja dengan warna itu, malah suka gitu ya. Gitu. Jadi gak perlu direspon berlebihan kalau omongan orang gitu ya. Masukin kuping kanan, keluarin kuping kiri gitu ya. Iyain aja kalau orang bilang, soalnya males berdebat. Orang yang suka menilai orang lain itu ya, itu biasanya juga agak susah kalau diajak untuk berdebat ya. Makanya ya udah, selesain aja. Iya, iyain aja. Tapi itu tadi, masukin kuping kanan, keluarin kuping kiri. Jangan sampai dimasukin telinga kanan terus dimasukin ke hati. Jangan ya. Ya udah, warga Star, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Untuk kami yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box. Unduh aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Masuk aplikasi dan cari atau ketik Radio Star FM atau Star FM gitu aja ya. Bakal muncul logo Radio Star FM tuh banyak banget. Dan kamu bisa memilih yang frekuensinya 105,5 FM. Itu tinggal kamu tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Lanjut giliran Nikki Loki.

105,5 Star FM. Satu lagu dibawakan oleh Raisa dengan It's Okay To Not Be Okay. Lagu yang berbahasa Inggris seperti ini tuh yang disukai oleh Raisa sebenarnya ketika menciptakan sebuah karya. Soalnya daripada lagu Indonesia, Raisa tuh dalam film biografinya ya, beberapa tahun yang lalu itu menyebutkan kalau dia tuh lebih suka, bahkan lebih mudah ya, kalau seandainya menciptakan lagu yang berbahasa Inggris, wargasa. Kalau lagu bahasa Indonesia ya bisa aja, tapi butuh waktu gitu. Dan mungkin jedanya cukup lama dari satu lagu ke lagu lainnya. Tapi kalau lagu berbahasa Inggris itu lebih atau sangat mudah baginya. Bahkan kalau dihitung waktu tuh lebih cepat dapat inspirasi gitu ya. Warga Star, hari Senin gak ada memori kita, jadi lagu-lagu yang terputar hanya lagu baru aja 10 tahun kebelakang ya. Nanti jam 7 hingga 8 malam gak ada memori kita, adanya top 10 favorit kita. Lanjut ke track berikutnya, kali ini giliran Rosa dengan Sinaran.

Inspire FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Selamat malam untuk warga Star yang baru saja bergabung. Selamat datang di program favorit kita. Tapi sayang banget, rupanya kita udah di penghujung untuk acara ini ya. Karena sesaat lagi kita bergeser ke top 10 favorit kita hingga jam 8 malam. Jangan sampai pindah frekuensi, di sini aja. Jumpa lagi di lain kesempatan untuk program yang sana favorit kita alias besok ya. Besok hari Selasa ada polling lagu baru yang bisa kamu ikuti. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ketemu lagi hari Senin warga Star. Kita berjumpa lagi di Top 10 favorit kita edisi Senin 21 September 2026 ya. Durasi 1 jam berikutnya sajian musik Arena Bangsa pilihan 10 lagu top request untuk minggu ini siap hadir, siap tampil hingga jam 8 and masih bareng dengan Vira Zara. Minggu lalu menjadi jawara adalah Kotak dengan Yolo. Apakah Yolo ini masih bakal menjadi jawara atau udah digeser dengan track lainnya? Simak hingga jam 8 ya. Minggu ini juga ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart selama tinggal buat For Revenge. Bukan For Revenge ini. Yang keluar itu Piwi Gaskin ya, featuring Bonix dengan Runtuh. Meskipun minggu lalu menjadi new entry, tapi untuk minggu ini rupanya udah harus keluar ya Piwi Gaskin karena minimnya request. Yang kedua ada Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Udah harus rela keluar dari chart. Ada 2 lagu yang keluar, berarti ada 2 lagu yang masuk gitu ya. Oke, dan langsung saja bergeser kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini. Star.

Top 10 favorit kita. Star FM. Antrian nomor 9.

105,5 Master FM. Dua lagu yang barusan tampil adalah new entry untuk minggu ini, warga Star. New entry pertama ada Wisnu Santika and Tiara Andini dengan Sumpah Percuma. New entry kedua di peringkat 9 ada Hanindia yang mengcover lagu lama dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku. Gimana warga Star? Dua lagu baru sudah menyerobot masuk ke top 10 favorit kita. Kalau kamu suka dengan salah satu atau keduanya, bisa kamu request di program favorit kita Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam untuk Papindo baru ya. Biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Baik, kita lanjut ke track berikutnya yang mengisi di peringkat 8. Ada lagu yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. For Revenge, Museum Duka.

Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM. Bang! Woi! Pesan 7!

0: Tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Star FM, the real music.
11: Top 10 favorit kita. Star FM.
12: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
13: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Wah, barangnya tinggal 5.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Top 10 favorit kita. Star FM.
3: Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.

0: Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ada satu lagu Warga Star yang naik satu peringkat dari minggu lalu, dibawakan oleh Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri. Sebelum kita memecahkan siapakah jawara untuk minggu ini, saya review di peringkat 10 hingga 2. New entry pertama kita di peringkat 10 ada Wisnu Santika Entiara Andini, Sumpah Percuma. New entry kedua di peringkat 9 ada Hanindia dengan Cinta Ini Membunuhku. Lanjut For Revenge, Museum Duka di peringkat 8. Peringkat 7 ada Mahalini dengan Percuma. Kemudian Mawar Jang dengan Kan di peringkat 6. Peringkat 5 ada Afgan, Langit Merah Muda. Lanjut Ungu Utara Selatan di peringkat 4. Peringkat 3 ada Kotak dengan Yellow. Peringkat 2 atau posisi runner up ya, barusan tampil ada Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam ya. Jumpa lagi Senin minggu depan untuk program yang sama. Abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Dan langsung saja, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Store by Infotainment in Focus.
1: Lagu-lagu lama kini kembali populer, bukan hanya dari era 90-an, tapi juga dari era sebelumnya. Fenomena ini cukup kontras dengan menjamurnya pengguna media sosial, yang kebanyakan adalah para generasi Z dan generasi Alpha. Menurut pengamat, popularitas lagu-lagu era millennials seperti Backstreet Boys dan Westlife, bahkan era boomers seperti lagu-lagu The Beatles, selain karena fenomena media sosial, juga karena lagu-lagu lama menawarkan nostalgia. Lagu-lagu lama juga didukung dengan lirik yang jujur dan musik yang kuat, serta memiliki nuansa otentik dan emosional yang memberikan rasa nyaman. Didukung dengan kemudahan rediscovery dari platform digital, memberi pengaruh pada generasi muda yang pada akhirnya memilih mendengarkan lagu-lagu lama ketimbang rilisan baru.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105.5 Star FM, the real music.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hari Senin warga Star 21 September 2026, gimana punya kabar? Udah hampir semingguan kayaknya ya, kita gak berjumpa di program ini warga Star. Semoga kabar kamu selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu pastinya. Saya juga alhamdulillah baik ya. Ketika kru Star FM seminggu kemarin tuh pada sakit semua gitu ya. Ajaib banget, tiba-tiba cuman saya doang ya yang gak sakit gitu. Sakit dalam hal ini tuh sakit yang ini kayak flu gitu ya, sampai demam ya, influenza lah ya. Tapi gitu semua pada sakit berjatuhan, cuman saya aja yang gak sakit gitu ya, luar biasa. Rezeki bumil ya. Jangan rezeki gitu dong. Tapi intinya memang biasanya para bumil itu lebih berpeluang untuk terserang penyakit gitu ya. Tapi karena memang saya sedang mengkonsumsi banyak multivitamin ya dari dokter selama kehamilan gitu. Jadi malah imunnya lebih kuat gitu. Jadi gak gampang terserang penyakit ya. Luar biasa. Multivitamin itu juga cukup penting warga Star, agar kita sehat selalu. Semoga warga Star juga demikian. Oke, durasi 2 jam berikutnya udah siap tampil ya. Rock Hits, siap memanaskan suasana. Kemarin Rockstar, terus kemarin lusanya Rockstar, gak ada penyiarnya ya. Iya warga Star, itu soalnya penyiarnya sedang sibuk untuk mempersiapkan lomba mewarna ya, yang kemarin lusa. Kalau yang kemarin Rockstar Minggu, itu juga penyiarnya kelelahan semua ya. Abis lomba mewarna yang luar biasa ya. Ya udah, kali ini udah siap tampil ya para penyiar yang sesuai dengan jadwal. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star105.5FL. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Dua penampilan warga Star, ada Lamb of God dan juga Advance, ngebuka track atau ngebuka program ini. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran S-King Alessandria, The Black.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
2: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gaduh habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rockets. More Rocket Hits coming your way.

Air FM. Ada Spoltora warga saya dengan review RSS. Oke, udah ngebawa kita ke menit 31 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Kita kembali ke Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Edisi Senin 21 September 2026 ya. Saya jumpa untuk kami yang sudah bergabung, selamat malam. Di WA 0818310755 ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Lagunya Spoltora barusan tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, John Sableng, Hendrik Beat, Pak Rete, Pak Eko Metu, semoga lekas sembuh. Untuk non-viranya terucap semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang hadiah. Lagunya dari Asking Alessandria dengan The Black. Udah tampil ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Kadi Metal Saestu di Surabaya Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira selamat malam, ikutan gabung sambil setriko. Lagunya Fans dengan The Winner Take It All. Udah kami hadirkan di awal ya. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu. Bersua besok bengi jam 8 tet. Siap, terima kasih. Kemudian ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Lagunya Lemon of God sudah kami hadirkan ya. Untuk Mbak Firanya, terima kasih banyak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Lagunya bisa ganti request ya bro. Ah, enggak, udah ada track kedua.

Karena Sepulturanya udah hadir di pesan yang lain, jadi yang berpeluang track kedua, Pentera dengan Hello yang dipesan. Untuk Arfi Floriden, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Untuk Nonviranya, makasih, sama-sama. Lanjut ada Mas Franky di Bangil hadir lagunya Wet Lion dengan ini hari apa itu ya terakhir saya siaran itu hari Selasa udah saya dekat menjadi penutup bisa ganti request ya Franky biar kayak pas saya siaran di Rocket tuh lagunya beda gitu loh ganti request ya mau tebarkan salam buat Satria Putra Bams Arfi Tomponati Pak Eko Metu Kadu Metal Putra Petir Hendri B Toto Blendrang Nana Ribeka Anjar Kusuma, Tumiar Idawati, dan semuanya, selamat malam. Semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits. Terima kasih. Kemudian ada Agus Valian di Sumobito, Jombang hadir. Lagunya Iris by Goo Goo Dolls. Terima kasih. Satu lagi ada Anwar Eko di Candi, Sidoarjo hadir. Lagunya Stratovarius ya, Fenik. Terima kasih Kak Fira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, dan Pak Eko Metu. Terima kasih. Di pesan by Facebook, kali ini giliran Skillet dengan Awake and Alive.

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Menit 55 warga Salah pasti dari jam 8 malam waktu Star FM. Ada AC/DC dengan Highway to Hell. Dipesan by Facebook, selamat mendengarkan. Sekarang saya sapa di Facebook kami Star 105.5 FM. Berjumpa dengan nama Ayub Mamstin ILKJ, udah saya baca di WA. Ada Ilham Nazaril di Mojokerto hadir. Lagunya The Offspring dengan Kids Are Alright. Udah kami hadirkan di awal ya, terima kasih. Ketemu dengan Toto Belenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Paul Jam, terserah tracknya. Udah kami hadirkan dengan Les Kiss ya. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Marcel, Chris Wislik, Wawa Wawa, Arsad Sarawi, Tony Azura, Mas Franky, John Sableng, dan Wak Rete. Terima kasih. Lanjut ada Imam Azari di Mojo Anyar, Mojokerto hadir. Lagunya Skill dengan Awaken Life udah tampil. Mbak Wes Utanta daerah sampean. Udah, tapi gak tiap hari juga. Kemarin lusa hari Sabtu itu kehujanan saya. Deras banget lagi. Jadi pas Sabtu itu, saya kan masuk pagi ya. Harusnya saya tuh pulang jam 5, tapi karena masih sibuk untuk mempersiapkan acara Lomba Mewarna minggu pagi ya. Jadi kayak semua kru Star FM tuh pada lembur, pulangnya tuh Sabtunya agak malam gitu. Dari situ pas saya pulang kehujanan lagi, pas lagi bawa motor lagi. Udah gitu yang bikin nyesek lagi ya, udah kehujanan terus saya masih muter-muter ke desa-desa yang lain ya, mencari jalan tikus. Kenapa? Ada karnaval ya. Ada karnaval. Saya carilah jalan tikus ke desa tetangga. Lah kok ternyata di desa tetangga juga ada cek sound karnaval ya. Macet lagi, aduh. Tapi hari Sabtu aja sih hujannya. Kalau kemarin gak hujan, hari ini juga gak hujan. Kayak hujan melipir doang ya. Emang Mojokerto udah hujan terus kah tiap hari? Kayaknya gak juga ya. Oke, terima kasih. Lanjut, ada Sandi Aryansyah di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Fira. Lagunya Muse dengan Starlight. Untuk Mbak Fira selamat bertugas saja. Siap, terima kasih. Ada juga Pak Bro Heru Mulyono dari Firehouse yang dipesan, dipersiapkan ya, terima kasih. Lanjut ada Hendrik Beat di Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Lagunya bisa ganti request ya bro, silakan ganti request. Soalnya salah satu track aja nih, kayak yang Homura yang kamu pesan, ini bukan termasuk hit single hingga saat ini ya. Yang paling hits itu Namu kalau dari Seba Hills. Kemudian dilanjut sama God Forsaken. Dilanjut sama Scar gitu. Ini untuk tracknya masih belum ngangkat ya. Untuk tampil di Rock Hits. Bisa ganti request? Oke, terima kasih. Kemudian ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo. Hadir Luna Fira. Lagunya AC/DC. How to Hell barusan tampil. Terima kasih. Lanjut ada Bang Billy Bangkrut, nyimak aja, jangan lupa ngopi guys. Ini maksudnya yang lain ya, yang lain yang suka ngopi, jangan lupa ngopi. Kalau saya bukan ngopi, matcha. Jangan lupa matcha latte Kak Fira. Asyap, terima kasih. Terus ada Johnny Petrucci, 3011 dengan Come Original atau Don't Tread on Me yang dipesan, terima kasih. Kemudian ada Putra Petir, lagunya Alcatraz, Jet to Jet, atau Amy Mamstein, Fire and Ice. Terima kasih. Ada juga Ardinando, Kak maaf belum di-share lagu 10 Indonesianya. Iya, abis ini tampil, abis ini saya share ya. Daripada nungguin, apa ya, kayak listnya yang di-share di sosmed, kenapa gak dengerin di radio aja? Biar lebih cepet tahu gitu. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat malam. Ketemu lagi Mbak Alvira Pau, nyimak ayahku Mbak. Nitip salam buat semua pendengar yang lagi dengerin Rock Hits di Star FM, salam tiga jari. Mbak Fira mentugas ya, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Kemudian ada John Sableng dari Sidoarjo, hadiah.
lagunya Headline dengan Can't Find My Way. Terima kasih. Satu lagi ada Satria Putra Hadiah, memesan Manowar dengan Warrior of the World Unite. Terima kasih. Selanjutnya ada Goo Goo Dolls, Aris.

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real

ada Green Day dengan Wake Me Up When September Ends. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Udah mulai ngantuk gak sih warga Sen? Kalau saya sih mulai ngantuk. Yaudah warga Sen, kali ini sebelum saya menuju ke track berikutnya ya. Di era serba digital, Radio Sarafem berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Yang baru saja gabung ada Bams di Sidoarjo, lagunya System of a Down dengan Capsule. Makasih ya Kak, sama-sama. Jadi lo saja kami hadirkan yang satu ini, ada System of a Down, Capsule. Rolling Suicide.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandya.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music. Keep working.

Ya, Warkisar, hari ke-21 ngobrolin Darboy Gang dalam sesi Star of the Mind. Darboy Gang mencoba mengingat lagi kenangan masa lalunya sebelum terkenal. Ia mengaku sempat menjadi pedagang angkringan dan disepelekan orang lain. Ia mengaku dahulu ia adalah sosok yang naif. Ia kerap berperilaku sombong padahal dahulu belum memiliki apa-apa. Hal itu ia akui sambil mencoba mengingat lagi momen masa mudanya. Meski begitu, kini ia merasa bukanlah seorang artis besar, padahal namanya kerap disebut orang lain sebagai musisi daerah yang berpangkat. Darboy Gang merasa saat ini justru dirinya bukan apa-apa. Dia menegaskan selama ini hanya ingin menjadi musisi yang menciptakan karya-karya menarik bagi penggemarnya. Saya hadirkan dari Darboy Gang, Mendung Tanpa Utan.

Duman. Keep rocking and stay on Rock Hits.

Esther Evel. Ada track by Hotline dengan Can't Find My Way. Yaudah, kamu pesan by Facebook, selamat mendengarkan. Warga seru buat kamu yang di luar cover, ada kami juga bisa menekan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses di website kami. Di website kami bisa akses aja www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Itu tinggal di scroll aja pojok kanan bawah ya. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka mau menggunakan radio online. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Berikutnya giliran Manowar, Warriors of the World Unite.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Baik, bergeser, rupanya waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya kami sudah habis buat menemani di acara Rock Hits edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam ya. Jumpa lagi esok hari ada Rock Hits dan juga giveaway yang bisa warga Star ikuti. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Within Temptations, Angel. Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Saya Nina Kurniawan kembali bertugas pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita masih bisa bernafas pagi hari ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bangun pagi dengan badan yang sehat, kuat, merasakan sukacita yang baru, hari baru. Semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Baik, pendengar terkasih, mari kita bersatu hati. Sebelum memulai hari ini, mari kita mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan bersekutu bersama melalui Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran juga tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang mana?

Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di sepanjang pujian kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar, kami mau belajar sebagian dari kebenaran firmanmu. Tolong kami Tuhan, ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firmanmu. Biarlah firmanmu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, memimpin hidup kami, menuntun hidup kami, menasehati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sambut firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Siapa yang Menguduskan? Imamat 11 ayat 44, sebab akulah Tuhan Allahmu. Haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Janganlah kamu menajiskan dirimu. Amin. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa membaca kitab Imamat sungguh membosankan, ya. Sulit mengerti. Di sana terdapat banyak pergub, pengulangan perintah, serta larangan dengan rincian yang amat ketat mengenai berbagai jenis kurban serta tata cara pelaksanaannya. Semua ini pasti terasa asing bagi kita saat ini ya. Namun, bagi umat Allah di Perjanjian Lama, memahami hal ini adalah suatu keharusan agar mereka dapat menjalankan ibadah yang berkenan kepada Allah. Berbagai aturan ini diberikan agar semua Allah, umat Allah, menyadari bahwa Allah itu kudus adanya. Sebaliknya, manusia itu penuh dosa. Allah tidak dapat dihampiri secara sembarangan oleh manusia berdosa. Karenanya, Dia menyingkapkan bagaimana agar kita dapat mendekatinya. Dia menetapkan cara bagaimana supaya manusia menjadi kudus, sehingga mereka berkenan kepadanya. Dia menetapkan ritual pembasuhan dan penyucian dengan bimbingan para imam. Dia juga menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, termasuk soal haram, halal makanan. Lantas, ketika menaati semua ini, apakah seseorang dapat menjadi benar-benar kudus serta berkenan kepada Allah? Semua ini rupanya hanyalah pengingat bagi umat Allah bahwa ada dosa yang harus dibereskan. Dan itu tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Alkitab mengajarkan bahwa ternyata semua ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang akan Allah kerjakan melalui Kristus. Dialah penggenapannya melalui pengorbanannya satu kali untuk selamanya. Ibrani 9 ya, ayat 11-28. Bukan darah binatang atau ritual penyucian manusia, melainkan darah Yesus, Sang Anak Allah. Itulah yang menyucikan kita dari segala dosa. Pendengar terkasih, manusia berdosa tak berkuasa menguduskan dirinya. Syukurnya Allah menyediakan jalan penyucian di dalam Kristus dengan cuma-cuma. Amin.

Mari pendengar terkasih datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati hari ini. Undang kembali Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, memimpin setiap langkah, dan mengalirkan ketenangan serta kekuatan baru dari Allah.

Sebab siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus,

Terletus 5,5 Star FM. Pendengar terkasih, apakah hati kita saat ini masih menjadi rumah doa, tempat kita bersekutu erat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan hati kita sudah dipenuhi oleh pedagang-pedagang berupa kekhawatiran duniawi, hawa nafsu, kebencian, dan dosa yang mengusir kedamaian dari Tuhan? Tuhan menghendaki kita berani datang kepadanya untuk dibersihkan agar kekudusan baitnya tetap terjaga. Orang yang menyadari dirinya adalah bait Tuhan akan selalu rindu untuk dekat dengan pelataranya, mengambil bagian dalam persekutuan, komunitas gereja, membuat iman kita tertanam kuat seperti pohon yang tidak mudah rusak, tetap segar dan terus menghasilkan buah, bahkan sampai masa tua.

bukan hanya pengaruh, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja,

0: datanglah Roh Kudus. Buka hati saudara, malam ini penuhi setiap kami. The next generation, semua family.
1: Star FM. Tuhan mencurahkan rohnya kepada hati yang haus dan rindu akan hadiratnya. Orang yang dipenuhi urapan Tuhan hidup dalam kerendahan hati, bukan kesombongan. Menjadi pembawa terang, hidup yang diurapi memancarkan kasih Kristus di tengah dunia yang gelap. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, Roh Kudus bertindak sebagai penolong yang mengajar dan menuntun langkah kita dalam kebenaran. Biarlah hidup kita izinkan dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita. Bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Memahami Pria.

0: Jujur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Sebagaimana biasa telah hadir bersama kami Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bimbingan, dan juga telah hadir bersama kami Ibu Ida Yanti Raharjo. Ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua.
1: Pak Paul, ini pengakuan dari ibu-ibu muda ya Pak Paul. Sekalipun firman Tuhan itu mengatakan dengan jelas bahwa di dalam dan melalui pernikahan pria dan wanita itu akan menjadi satu daging seperti dalam Kejadian 2 ayat 24. Namun pada kenyataannya ke Pak Paul, untuk menjadi satu itu kok tidak mudah ya Pak Paul?
2: Iya, sangat betul Ibu Ida, sebab menjadikan satu dari dua kepribadian yang sangat berbeda bukanlah perkara yang mudah. Jadi sudah pasti akan memakan waktu, dan terlebih penting daripada memakan waktu, dalam penyesuaian itu juga akan ada bagian dalam diri kita yang harus direlakan termakan, atau harus direlakan pergi, dikesampingkan. Kalau tidak, dua tidak bisa menjadi satu.
0: Ada orang yang mengatakan Pak Paul bahwa pernikahan itu seperti dua helai kertas yang direkatkan jadi satu. Nah, tetapi nyatanya pernikahan kan tidak semudah itu Pak Paul. Mm-hmm. Karena kita ini nyatanya kan bukan kertas gitu yang bisa ditempelkan mm-hmm. begitu saja. Mm-hmm. Apa komentar Pak Paul dengan perumpamaan atau kiasan seperti itu?
2: Saya sebetulnya sangat suka sekali Pak Gunawan dengan perumpamaan itu, sebab memang kalau bisa ya andaikan semua orang bisa dilekatkan seperti kertas Pak Gunawan. Dan sudah tentu kalau memang manusia bisa dilekatkan seperti kertas, problem rumah tangga bisa dihilangkan Pak Gunawan. Namun kenyataannya seperti tadi disinggung oleh Pak Gunawan, tidaklah demikian Pak Gun. Dua orang tidak bisa dengan mudah menjadi satu. Dan saya kira salah satu penyebabnya adalah kekurangpahaman kita Pak Gun tentang siapa suami kita dan siapa istri kita.
0: Ya, yang dimaksud tidak paham bagaimana? Karena selama masa pacaran kan sudah cukup kami mencoba saling memahami satu dengan yang lain Pak Paul.
2: Begini Pak Gun, memang dalam setiap pribadi ada hal-hal yang unik. Namun sebetulnya pria secara umum memiliki juga keunikan, dan wanita secara umum juga memiliki keunikan. Nah, saya kira kita bisa belajar banyak kalau kita itu bisa tahu apa yang menjadi ciri-ciri umum, misalnya kaum pria dan kaum wanita. Nah, waktu kita memahami bahwa oh, pada umumnya pria seperti ini, oh, pada umumnya wanita seperti ini, nah, itu menolong kita akhirnya dalam tahap penyesuaian. Saya kadang-kadang berpikir, misalnya nih ya, jujur, istri saya kok begini, aneh sekali istri saya, atau istri saya juga mempunyai pandangan yang sama, kok suami saya kok aneh gitu. Misalkan waktu dia merasa kok saya ini gak sensitif, saya ini kok gak bisa ngomong dengan terbuka apa yang saya rasakan. Nah, mula-mula istri saya menganggap sayalah yang satu-satunya bermasalah seperti ini. Nah, tapi tatkala dia mulai menyadari bahwa bukan saja saya yang bermasalah seperti ini, dan sebetulnya hampir kebanyakan pria sulit untuk mengungkapkan perasaan, nah dia baru akhirnya lebih menyadari bahwa ini bukanlah masalah, tapi ini adalah ciri atau keunikan yang dimiliki oleh kaum pria.
1: Pak Paul, pada dasarnya pria itu adalah makhluk yang angkuh ya Pak Paul ya. Itu bagaimana dalam aspek kehidupannya itu keangkuhan itu mempengaruhi apa saja Pak Paul?
2: Ya, saya pikir ada kecenderungan ya, pria itu lebih mudah untuk angkuh daripada wanita. Karena ada latar belakangnya juga Ibu Ida. Perempuan itu sejak kecil dikondisi untuk lebih rendah hati. Karena perempuan sejak kecil dikondisi untuk melayani. Jadi peran melayani adalah peran yang sangat dilekatkan dengan keibuan, kewanitaan. Sedangkan pria sejak kecil justru dikondisi untuk memegang peranan pelindung, pemimpin, penanggung jawab. Nah, dalam peranan-peranan yang bersifat memimpin itu, dia harus justru ya mempertahankan wibawanya. Harus menjaga, jangan sampai dia kelihatan tidak konsisten. Nah, saya jadi melihat memang pria pada akhirnya mudah sekali jatuh ke dalam jerat keangkuhan ini. Karena apa? Karena ya pengkondisian sejak awal itu.
0: Kalau sudah menikah Pak Pol ya, jadi itu akan nampak dalam sisi-sisi kehidupan yang bagaimana itu di dalam apa pria itu.
2: Yang mungkin biasa terjadi ya Pak Gun, kesulitan pria untuk mengatakan saya salah. Karena ketakutan pria adalah, atau ketakutan suami adalah, tatkala mengatakan saya salah, wibawanya sebagai kepala rumah tangga akan merosot. Dan ada satu ketakutan yang dimiliki oleh hampir semua suami, yakni kita-kita ini yang pria takut sekali dianggap takut kepada istri. Nah, ini adalah hal yang tidak dialami oleh para istri atau para wanita. Wanita misalkan dikatakan, oh engkau adalah istri yang takut kepada suami, itu suatu pujian. Itu justru adalah sesuatu yang akan membuat si wanita merasa pas dan berhasil dalam perannya sebagai seorang istri. Kebalikannya dengan pria. Kalau pria dikatakan, oh engkau adalah suami yang takut kepada istri, itu benar-benar suatu ejekan, ya Pak Gun. Jadi pria takut sekali dikatakan itu. Nah, oleh karena ketakutannya itu, pria cenderung lebih kaku memang dalam misalnya ya mengambil inisiatif meminta maaf. Karena takut permintaan maaf itu menunjukkan ketidakkonsistenan dia, dan akhirnya wibawanya akan merosot di mata istri. Jadi saya bisa bayangkan ya, ada di antara kita yang suami-suami ini yang lebih tega atau rela, meskipun tahu ya salah, bersikap salah, mempertahankan kesalahan, daripada harus mengakui bahwa dia itu keliru dan harus meminta maaf kepada istrinya.
0: Ya, kalau begitu sikap itu Pak Pol, kan sebenarnya ketakutan suami itu ya, tadi kan tidak terlalu beralasan ya Pak Pol ya. Apakah di dalam pernikahan sikap seperti itu mau dipertahankan terus gitu, untuk tidak minta maaf atau merasa takut apa kalah dengan istrinya, dikira orang lain ya tentu. Apa itu perlu dipertahankan Pak Pol?
2: Sudah tentu itu tidak boleh dipertahankan ya. Jadi intinya adalah seorang suami harus membangun wibawa rohani. Nah, itu adalah wibawa yang muncul, wibawa yang ditanamkan bukan dari hal-hal seperti tidak mau minta maaf, mempertahankan gengsi dan sebagainya. Nah, yang saya maksud dengan wibawa rohani adalah seorang pria atau seorang suami meneladani Kristus Yesus di dalam hidupnya. Jadi sewaktu dia salah ya dia minta maaf, sewaktu dia benar dia juga bisa penuh pengertian menerima istrinya yang mungkin keliru. Nah, sewaktu istrinya perlu dukungan dia bisa memberikan dorongan, tidak malah menghinanya. Nah, dari semua inilah seharusnya suami itu akan menerima penghormatan dari si istri. Karena si istri akan melihat bahwa suamiku adalah seorang suami yang rohani. Dan disitulah wibawanya baru akan muncul. Namun ya saya akui Pak Gun bahwa ini tidaklah selalu bisa kita lakukan. Meskipun kita tahu mana yang rohani dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan, tapi ya ada kalanya kita susah sekali lepas dari ego kita ya Pak Gun sebagai seorang pria ini.
0: Iya, ada kesombongan memang itu Pak.
2: Iya, iya. Apakah Ibu Ida memang juga melihat hal itu Bu Ida?
1: Iya. Itu bagaimana ya Pak Pol? Kadang-kadang seorang suami itu tidak mengakui kelemahannya ya, sehingga dia itu tetap angkuh. Dan dalam kerohanian pun kadang-kadang juga mereka itu enggak mau ya untuk dipimpin oleh seorang istri untuk menjadi rohani begitu.
2: Iya. Iya, Ibu Ida memang mengatakan satu hal yang penting sekali ya Bu ya, yakni pria itu memang alergi sekali dipimpin oleh istri. Jadi meski pria itu sadar dia salah, namun kalau dia harus memberikan dirinya dipimpin oleh si istri, lebih baik dia ngotot tidak mau mengakui kesalahannya Bu Ida. Nah mungkin jadi timbul pertanyaan ya, apa itu yang harus istri-istri lakukan ya Bu ya? Nah ini bukannya menuntut istri untuk lebih berkorban. Terus terang saya kadang-kadang suka tidak tega gini ya, memberikan lagi permintaan, menyampaikan lagi imbauan kepada istri. Sebab ya saya sadar bahwa banyak istri yang sudah berkorban Bu Ida. Nah jadi yang saya akan sampaikan bukan lagi suatu tekanan kepada istri, namun ya anggap sajalah sebagai suatu penjelasan bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan tepat kepada suami kita. Nah kalau misalkan ada yang harus si istri sampaikan kepada si suami, nah si suami itu sudah memang merasa terpojok, jadi kalau diberi instruksi lagi atau nasihat lagi, si suami kemungkinan akan bereaksi dengan keras atau tidak menerima nasihat si istri. Yang saya sarankan adalah kita ini memang sebagai wanita atau para ibu ini tidak boleh menghampiri si suami dengan suatu sikap engkau salah dan menuntut si supaya si suami itu langsung meminta maaf. Nah ini adalah suatu taktik ya, suatu strategi. Jadi istri bukannya di sini dianjurkan atau saya menganjurkan istri untuk menoleransi hal yang keliru dari si suami. Bukan. Strateginya memang bicara dengan pria. Pria itu sangat alergi dengan tantangan. Sebab waktu suami atau pria itu ditantang oleh si istri, dia akan berbalik melawan kepada si istri. Dan tidak peduli dia salah atau tidak salah, dia pasti akan lawan balik. Jadi anjuran saya, jangan menciptakan atau menyudutkan suami sehingga dia merasa tertantang oleh si istri. Dan dia harus membuktikan dirinya sebagai seorang kepala keluarga. Tatkala dia merasa terpojok dan dia merasa harus membuktikan diri sebagai kepala keluarga, biasanya suami langsung akan menunjukkan kuasanya itu, meskipun dia tahu caranya salah. Jadi cara yang terbaik adalah bagi si istri untuk nomor satu ya, bicara dengan lembut. Bicara dengan lembut. Dan nomor dua, isi pembicaraan itu janganlah menyudutkan si suami supaya suami itu harus bertekuk lutut dan mengakui kesalahannya. Lebih baik misalkan si istri berkata begini, saya melihat bahwa yang tadi terjadi, misalkan si suami itu bicara kepada seorang temannya secara tidak sopan atau kasar, nah si istri mau memberikan teguran. Nah si istri bisa berkata, saya tadi melihat yang kau lakukan kepada temanmu. Saya ya kok bisa menyelami perasaanmu, mungkin tadi engkau agak tersinggung ya dengan temanmu itu, makanya engkau mengatakan hal-hal yang keras seperti tadi. Nah, terus sudah diam. Biarkan si suami yang bicara. biarkan dia bilang, ya memang saya tersinggung dengan dia karena dia gini gini gini gini. Nah, setelah si suami cerita kenapa dia marah, kenapa dia tersinggung, nah si istri bisa dengan hikmat berkata kepada suaminya, saya hanya mau memberikan masukan kalau engkau tidak berkeberatan untuk mendengarnya. Ada kalanya memang lagi dalam keadaan beremosi kita mengeluarkan kata-kata yang keras. Tapi setelah kejadian kita langsung memikir ulang dan menyadari bahwa ya kata-kata keras itu tidaklah pada tempatnya dan tidak harus saya katakan. Nah, ini masukan saya saja dari yang saya tadi amati. Mungkin kau bisa ya memikir ulang lagi, apakah ada hal-hal yang lain yang bisa engkau katakan, ada kata-kata yang lain yang bisa engkau sampaikan, dan tidak usah engkau menggunakan kata-kata yang keras itu. Nah, ini hanya masukan saya saja kepada engkau. Nah, kalau Ibu Ida perhatikan, dalam contoh ini si istri tidak memojokkan si suami, jadi hanya memberikan masukan dan menghormati si suami dalam pengertian engkau boleh menerima masukan saya, tapi juga boleh tidak, ini terserahmu. Nah, kebanyakan suami jika mendapatkan masukan seperti ini dari istri, dia akan cenderung diam dan mendengarkannya, atau mungkin dia tidak langsung menerima, namun perlahan-lahan dia mulai berpikir akan masukan dari si istri itu.
0: Ya, Pak Paul sudah memberikan uraian yang panjang lebar tentang peran istri di dalam membantu suami untuk mengatasi keperbedaannya dengan istrinya. Saya yakin sekali memang Pak Paul bahwa perbedaan itu antara suami dan istri sifatnya itu juga dari Tuhan, ya Pak Paul. Tapi setelah perbincangan ini saya malah merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang menjebak diri saya sebagai seorang pria, atau saya merasa terjebak di sana tapi juga ingin keluar gitu loh Pak Paul, dari kondisi seperti itu. Itu kan sifat bawaan seorang pria.
2: Maksudnya
0: sombong,
2: terjebak?
0: Kesombongan dan sebagainya. Itu kan sudah terbawa gitu ya. Bahwa pria itu ya seperti itu gitu. Ya, tadi Pak Paul sudah uraikan bahwa peran istri itu besar sekali. Dengan lemah lembut bisa memberitahu, dan saya percaya bahwa itu menolong sekali. Tapi sekarang dari pihak si suami atau saya itu sebagai orang laki, bagaimana bisa keluar dari kondisi seperti itu gitu loh Pak Paul.
2: Dan jangan bersuka cita di dalam kelemahan kita.
0: Iya betul,
2: gitu, Pak
0: betul.
2: Gun, ya.
0: Iya.
2: Jangan sampai kita berdalih memang saya udah begini.
0: Iya, itu yang digunakan.
2: Betul, betul. Jadi sudah pasti ya Pak Gun ya, seorang anak Tuhan tidak boleh dan tidak diperkenankan Tuhan untuk tinggal di dalam dosa terus-menerus. Memang ini adalah bawaan atau bentukan dari lingkungan, tapi kita tahu juga bahwa keangkuhan, misalkan tidak mau mengakui kesalahan, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Jadi tetap suami yang rohani harus bisa mengatakan keangkuhan saya itu dosa. Nah, dan dia tidak boleh berkata kepada istrinya, ya memang ini saya dan seharusnya lah engkau memahami saya. Nah, yang tadi saya sarankan kepada istri adalah strategi supaya istri bisa berkomunikasi dengan tepat kepada si suami. Namun si suami tidak boleh berkata bahwa saya tidak bisa berubah karena memang inilah saya. Jadi saya setuju sekali dengan komentar Pak Gun bahwa suami tidak boleh terjebak ya di dalam sifat keberdosaannya itu, dan dia harus keluar dan dia harus melawannya. Dengan cara apa melawannya? Ya, dengan cara ya meminta maaf. Dengan cara ya mengakui bahwa saya salah tadi dan tidak segan-segan untuk meminta maaf. Dan jangan takut bahwa wibawanya akan hilang gara-gara meminta maaf. Sebab dugaan saya, mungkin Ibu Ida bisa koreksi saya, justru istri akan lebih terkesan dengan sifat suami yang gentleman, yang berani mengakui kesalahannya.
1: Iya.
2: Betul Bu Ida ya?
1: Saya setuju sekali. Tapi itu juga kembali lagi pada firman Tuhan ya, bahwa kalau suami itu mau rendah hati ya, mau mengakui bahwa kalau Roh Kudus itu sudah memimpin kelemah lembutan hatinya, dia akan berubah, Pak Paul.
2: Iya.
1: Dia akan bisa minta maaf, dan permintaan maaf itu membanggakan ya seorang istri ya.
2: Iya, iya. Ya, dan si istri saya yakin akan merasa sangat dihargai ya, Bu Ida ya.
1: Iya.
2: Bahwa suaminya begitu rela ya meminta maaf.
1: Iya. Ya, saya juga mengalami itu, Pak Paul.
2: Begitu.
1: Iya.
2: Iya.
0: Jadi maksudnya gini, Pak Paul ya. Seseorang pria itu yang bisa berkata maaf, minta maaf kepada istrinya tatkala dia salah atau mengakui keunggulan-keunggulan istrinya, itu tidak berarti bahwa si suami ini atau si pria ini menjadi kalah gitu di hadapan istrinya, Pak Paul ya. Nah, tetapi ada juga pria-pria atau suami-suami yang memang betul-betul dikalahkan oleh istrinya gitu loh, Pak Paul. Jadi bukan sekedar tidak angkuh gitu, tetapi sudah memang kalah dia dalam semua hal. Itu bagaimana, Pak Paul, sikap seperti itu?
2: Ini kadang-kadang memang terjadi ini, Pak Gun. Kenapa saya tadi sedikit tersenyum, karena memang pernikahan itu tidak selalu ideal ya, Pak Gun ya. Seharusnya memang suami itu memimpin ya, tapi ada kalanya ada istri yang justru memimpin suami karena kemampuan si istri lebih tinggi daripada si suami. Dan dalam pengambilan keputusan, nah ini saya pikir kuncinya, yaitu pengambilan keputusan, si istri lebih memiliki hikmat. Nah, dalam kasus seperti ini saya tetap akan berkata kepada para istri berdasarkan firman Tuhannya bahwa suami itu adalah kepala keluarga. Si istri tetap berperan sebagai pemberi masukan. Dia memberikan sumbangsi nasihat dan gagasan, jalan keluar, anjuran, sebagainya. Namun dia tidak memaksakan dan membiarkan si suami untuk akhirnya mengambil keputusan. Nah, ini saya juga mau berkata kepada para pendengar bahwa yang saya katakan ini sedikit ideal. Sebab ada kalanya saya juga bisa menyelami perasaan para istri yang jelas-jelas mau mencoba menolong si suami, dan jelas-jelas si suaminya mengambil keputusan yang keliru, tapi suami tidak mau mendengarkan masukan si istri. Dalam kasus seperti ini bagaimana? Nah, ya memang tidak bisa saya katakan pasti harus kiri atau pasti harus kanan. Namun pada prinsipnya saya kira tetap istri itu berperan sebagai pemberi masukan, pemberi masukan, dan berdoa agar Tuhanlah yang mengatur semuanya. Sebab Tuhan bisa tetap mengatur langkah yang keliru yang diambil oleh suami kita dan membuat itu menjadi justru kebaikan. Jadi kita percayakan rumah tangga kita ini pada kuasa Tuhan.
1: Saya setuju sekali, Pak Paul, dengan kita itu harus berdoa ya, minta hikmat dari Tuhan, karena istri-istri itu juga banyak kelemahan ya, Pak Paul. Dan kalau kita juga mau menuntut suami berubah, si istri harus berubah dulu.
2: Iya.
1: Supaya suami itu mau berubah.
2: Iya, iya. Ya, sudah tentu memang keduanya harus berubah ya, Bu Ida. Jadi saya ini teringat akan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 7 ayat 12 yang sering disebut sebagai hukum emas ya, golden rule. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi memang Tuhan meminta masing-masing kita untuk proaktif ya, mengambil inisiatif, melakukan hal yang kita tahu kita akan hargai kalau orang lain perbuat itu kepada kita. Nah, kita perbuatlah ini kepada orang lain, termasuk kepada suami dan istri kita ya. Kalau kita senang pasangan kita meminta maaf kepada kita waktu dia salah, ya kita juga begitu, kita juga minta maaf. Dan jangan terlalu pikirkan, oh saya laki-laki, oh saya wanita, oh saya kepala keluarga, atau saya apa. Enggak ya. Jadi anjuran saya kepada para suami adalah, ya jangan terlalu pikirkan peranan saya ini kepala keluarga, saya harus menjaga wibawa saya. Tidak usah. Tujukan mata kita hanya pada Kristus, yaitu saya ingin menjadi anak Tuhan yang betul. Itu yang paling penting saya kira.
0: Ya. Memang membutuhkan suatu tekad yang kuat, Pak Pol, ya, untuk mewujudkan kesatuan suami istri itu.
2: Ya.
0: Tetapi harus mulai dilatih mulai dari hal-hal yang kecil yang tadi Pak Pol katakan.
2: Iya. Iya.
0: Nah, yang agak sulit memang kadang-kadang kita hidup di suatu lingkungan yang tidak mendukung untuk kita itu mengupayakan kesatuan itu gitu, Pak Pol.
2: Betul.
0: Maksud saya di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat itu kan kita selalu menonjolkan diri bahwa pria itu yang menguasai segala sesuatunya itu, Pak Pol.
2: Iya. Iya. Iya, dan ini memang sangat bertalian erat ya dengan identitas diri pria. Bahwa pria itu diharapkan tahu semuanya, bisa semuanya, dan tidak boleh kelihatan bingung atau kelihatan tidak tahu apa-apa. Jadi akhirnya kita-kita ini terjebak oleh peran yang diembankan oleh masyarakat, oleh kita juga sebetulnya. Dan akhirnya ya kita mengorbankan kebenaran demi menegakkan peranan itu sendiri.
0: Iya.
2: Dan jadi langkahnya lebih keliru lagi.
0: Tapi memang ada perbedaan yang esensial ya, Pak Pol, antara yang pria dan wanita gitu.
2: Yeah.
0: Dalam hal peran istri dan maupun suami itu ada perbedaan yang esensial sekali, Pak Pol.
2: Betul, sebab Alkitab sendiri pun membedakan peranan pria dan wanita, Pak Gun.
0: Yeah. Jadi semua itu kita terima sebagai anugerah Tuhan, bahwa Tuhan itu membedakan yang pria dan yang wanita itu, untuk bisa saling
1: mengisi.
0: Apa? Mengasihi, saling menolong gitu, Pak Pol.
2: Betul.
0: Ya?
2: Betul.
0: Baiklah, para pendengar sekalian, demikianlah tadi telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Pol Gunadi, juga bersama Ibu Idayanti Raharjo. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan

Star FM. Baru saja kita mendengarkan telaga ya, Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerjasama dengan Star 105,5 FM. Baik, saya akan menyapa dulu Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom Ibu Ira yang ada di Sidoarjo, menyapa Bapak Setia Budi, Bapak Purmanam Furin, terima kasih. Ibu Kamila, shalom, selamat pagi. Tidak ada satupun alasan yang membuat kita takut menjalani kehidupan ini, karena keajaiban dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ibu Wehyati, selamat pagi, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Baik, segala puji syukur hanya bagimu. Furin yang ada di Bangil, shalom, selamat pagi. How, makin sehat ya, kedengaran dengan suaranya. Oke, lebih lantang ya, ini karena saya mendekat sekali dengan mic. Puji nama Tuhan, shalom. Semua pendengar terkasih, selamat bersekutu bersama dalam program Praise the Lord. Dan selamat buat teman-teman GMS Live, selamat buat Koredo, suara indah, banyak memberkati orang di lagu ini. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Maxi ya, shalom, salam kenal. Saya baru pertama kali menyapa Anda ya. Untuk Maxi, di sini Kamila KM650 yang tersimpan di HP, begitu ya. Salam buat penggemar fans PTL. Baik, pujiannya ditunggu ya. Juga menyapa Ibu Yuni, shalom, selamat pagi. Siap Ibu, sudah saya masukkan list, semoga nanti bisa berbaris untuk diputar. Oke, Bu Yuni, terima kasih banyak. Dan juga Bapak Suko Widodo membagikan kalimat berkatnya dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah yang di sorga. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Purmanam, shalom, selamat pagi. 1 Timotius 4 ayat 12 yang dibagikan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Dwi Lahar Wahono, shalom, selamat pagi, menyapa Bapak Triwan Lase, Bapak Sigit BCF, Bapak Alexander Manafi, Ibu Gembala Maria, Ibu Nini, Ibu Hana Catur, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Baik, saya menyapa juga yang bergabung melalui Facebook pagi hari ini, Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar Bali. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kebahagiaan seluruh dunia. Amin. Menyapa Ibu Kartini Raharjo, taruhlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dia akan mengubah jalan-jalanmu dari biasa menjadi luar biasa. Yesaya 40 ayat 10-11 yang dibagikannya. Haleluya. Roni Christian, shalom, selamat pagi. Ibu Herndelina Helenci Erin, shalom. Pendengar terkasih semuanya, jangan hidup untuk disukai banyak orang, tapi hiduplah untuk bisa menolong banyak orang. Amin, terima kasih. Dan juga menyapa Ibu Mika Sintia Dewi, shalom Bu, apa kabar? Lama tidak bersua. Tidak semua kebaikan Tuhan hadir dalam bentuk yang langsung kita sadari. Ada yang terasa melalui hal sederhana hari ini, ada pula yang baru terlihat setelah waktu membawa kita pada pemahaman yang lebih luas. Karena itu, nikmati hari ini dengan hati yang bersyukur. Apa yang belum kita mengerti tidak harus menjadi alasan untuk khawatir. Percayakan prosesnya kepada Tuhan, sebab Dia melihat sesuatu yang belum mampu kita lihat. Selamat pagi, salam kasih untuk semua pendengar Prestilo dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Baik, pendengar terkasih, kita kembali mendengarkan pujian bagi Dia, segala pujian.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

92,5 Star FM. Jangan biarkan keadaan yang sulit membuat Anda menjauh dari hadirat-Nya, ya. Serahkan segala kekhawatiran dan doa-doa Anda, sebab Allah senantiasa menyediakan kepastian serta memelihara hidup orang percaya. Hanya Yesus, jawaban

Baik, saya menyapa kembali yang sudah bergabung pagi hari ini, Bapak Paulus Kumala. Shalom, selamat pagi. Pakailah kesempatan di saat kita sedang menghadapi situasi yang tertekan untuk merenung dan mencari apa yang Tuhan Yesus inginkan, agar kita ubah dalam diri kita. Terimalah semua dengan kesabaran dan ketekunan, karena dengan melalui proses ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan Yesus dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Anis yang ada di Nganjuk, apa kabar Ibu? Sehat selalu ya. Dan juga Pak Tony, tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Amin. Bapak Waluyo Adi membagikan dari Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Setia Budi. Mbak Nina semoga sehat dan tetap semangat dalam pelayanannya di Star FM. Dan Oke, kalau ada ya Pak Budi, mohon maaf kalau memang belum hadir ya. Dan juga Bu Aci yang ada di Gratis, salam hangat, tetap sehat, penuh semangat, dan selamat beraktivitas. Amin. Shalom, Bapak Justadi Kuncoro menyapa Bapak Sukowidodo ya. Itu apa dari Jember? Halo Bapak Sukowidodo, dari mana ya? Saya juga kurang tahu. Semoga Bapak Sukowidodo sedang mendengarkan pagi hari ini ya. Ini Bapak Yustadi mempertanyakan apakah beliau dari Jember begitu ya. Dan juga menyapa ada Ibu Bertilian ini. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Dan juga Ibu Tumiar Idawati, selamat pagi. Ada juga Bapak Paulus Kumala double ini ya, di WA maupun di Facebook begitu ya Bapak ya. Om Yudi yang ada di Probolinggo, shalom Om, masak apa hari ini? Biasanya tiap hari itu suka pamer masakan ya. Baik, menyapa seluruh pendengar terkasih, salam bersaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Dan Mbak Nina, selamat melayani tim PTL berkah dalam. Ko Asian, selamat pagi. Tuhan pasti selalu ada di setiap langkah hidup kita, bahkan tidak dibiarkan sendiri. Teruslah melekat kepada Tuhan dan hadapi semua proses yang dari Tuhan. Dan baik mati dan hidup kita hanya untuk Tuhan, dan kita akan menerima upahnya dan bersama Dia di surga. Oke. Ini masalahnya lagi bermasalah laptop yang keduanya ya. Semoga bisa hadir dari kemarin ini Ko Asian, mohon maaf ya. Oke, semoga ada di database. Dan terima kasih Mbak Nina, sehat selalu dan biarlah Allah yang ambil alih hidup Mbak Nina dan disertai setiap langkah hidup Mbak Nina. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Doa terbaik juga buat Bapak Asen sekeluarga ya. Bapak Wiji, Bu Hana, sehat selalu. Puji nama Tuhan, naris manis ya buburnya. Tuhan memberkati. Baik, kita kembali dengarkan pujian selalu ada untukmu.